0: Yang penting driving tu ekor, ekor peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan nak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
1: Api bini lah penting. Salah tu.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak, menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat, yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang untuk pagi tu. Alhamdulillah, 8.19 minit pagi. Sip rasa perjalanannya, masa terlalu cepat berlalu.
1: Sedar, sip sedar. Dah masuk jam ketiga dah Yus.
0: Yalah, sip rasa kan.
1: Pasti
0: ramai lagi yang mendengar kita pagi tu. Yang menonton secara live pun ada juga di Facebook. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang menonton live di Facebook. Ada 6 penonton. Terima kasih. Yang nak hantarkan komen kita orang atau ucapan kita orang, boleh hantarkan juga. Dan share,
1: komen. Ya tugasan noh.
0: Ya tugasan kita.
1: Kita
0: orang
1: mohon dengan kita orang noh. Like, komen, share.
0: Supaya lebih ramai lagi. Sebab kita pun satu pun kumpul data.
1: Kita dah tahu juga berapa kebanyakan jumlah apa kita orang yang support masa make one live dah.
0: Hantarlah komen kita orang,
1: respon
0: like,
1: daripada share, kita orang. Respon. Semua yang berguna guys.
0: Sampai macam kini itu nak bila kita lihat yang like masa tu yang belum update lah, belum update tu yang saya lihat tu ada 64. Bayangkan pun 64 share. Tolong bayangkan. Supaya yang lain-lain teman-teman kita orang yang dalam friend list kita orang bolehlah tahu adalah peluha seorang fan.
1: Sebab yang masa kita dua duty ada yang buat perasan juga. Setiap FM ada mula live. Tapi dah lama sebenarnya kita dah live kan.
0: Betul.
1: Dah makan tahun juga dah sebenarnya.
0: Betul. Sebab ya lah kawan-kawan kita orang mungkin ada yang si tahu. Mungkin sebelum tu memang saya ada medium media sosial. Jadi si tahu yang seorang FM dah mula live. Jadi kita orang, bila kita orang share, jadi orang yang dalam friend list kita orang ya, tahu lah dah ada live peluha.
1: Ya sikit. Mana yang supan sebelum tu nak berinteraksi.
0: Senang
1: ke dia tak nak?
0: Message saja.
1: Komen. Message, komen dekat ruangan komen penstriman secara langsung kita.
0: Mundolok pakai telefon. Kita tak pasal telefon, berloyang dengan DJ.
1: Si on air pun off air.
0: Tapi kini itu dah ada media sosial lah. Hantarlah komen kita orang, share lah. Jangan kita seorang ajak lah. Nak tahu ramai orang live. Orang tak lain-lain, geng-geng lain pun mau tahu juga.
1: Kan? Okay, terima kasih yang sedang menonton. Jadi, untuk pagi itu, kita lanjutkanlah dengan perkongsian juga daripada kita orang. Tahu habis orang dah hantar apa komen tadi nak.
0: Betul.
1: Ucap selamat lahir ibu. Esok ada Amar Amsyah. Yus, kita nak kongsikan dulu. Amar Amsyah, dia nak ucapkan selamat lahir ibu lah kepada maknya. Kepada pendengar setia Surat FM juga. Saliah binti Yahya. Ucapannya, terima kasih untuk segalanya mak. Didoakan semoga mak kami panjang umur, murah rezeki serta sentiasa dalam rahmat dan lindungan kasih sayang Allah, katanya. Dan si lupa juga lah kepada semua yang bergelar seorang emak ataupun ibu di serata dunia. Semoga setiap penat lelah seorang insan bergelar mak atau ibu tu menjadi asbab ke syurga. Amin.
0: Kak Masna Loso pun ada juga. Nyamada, di kesempatan tu kami nak ucapkan selamat hari ibu lah kepada yang bergelar ibu. Semoga kita yang bergelar ibu tu sentiasa sehat dan menyayangi anak-anak kita seteguh kasih ibu. Terima kasih Kak Masna Loso.
1: Ada makan-makan sehari hari tu?
0: Mesti ada. Ada anak-anak mesti ada.
1: Ada orang buat makan, ada orang meraihkan sehari hari tu.
0: Ada yang cuncunya 10 Mei, you know, hari ibu. Pasal
1: birthday-nya juga.
0: Jadi murah lah belanja. Sikit kek dia. Macam Jai tu dua kali.
1: Macam kek. Mak kami lah. Air marik birthday-nya. Kita orang ibu.
0: Dua kek lah.
1: Dua kek, dua hadiah. Okay, cerita Mak Teh. Lama buat nangan nama Mak Teh.
0: Yang kecul. Lagi, Mak Teh.
1: Apa khabar tak Mak Teh? Yang ada, nya nak ucapkan selamat hari ibu kepada yang bergelar ibu. Ucapannya semoga kita semuanya sentiasa sihat dan juga dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih DJ berdua. Ya, sama-sama.
0: Sama-sama. Nur ini Amrin. Yang ada, mendung pagi tu ke nak pergi Medan Niaga katanya. Jadi Al-Fatihah lah buat bapak mak kami, terkenang bapak orang baik. Kalau kita minta duit RM10 diberinya 100. Ayalah kenangan kami, salam sahabat. Tok. Cerita hal bapaknya tu.
1: Minta RM1 duit 100. Apa beli RM1?
0: Dia tahu RM10.
1: RM10.
0: Minta RM10 diberi bapaknya 100.
1: Memang bapak memang memahami ya.
0: Baiklah kita.
1: Mesti yang mikir apa nak dia belinya tu dengan RM10 ya.
0: Lebih
1: lebih ya.
0: Lebih lebih 100 ke? Boleh minta 100,000. Minta 1,000, 10,000.
1: Minta 200.
0: 200, 2,000.
1: Aduh, boleh juga macam ya. Okey.
0: Ada lagi?
1: Habis lah.
0: Mahani Ani tu.
1: Okay.
0: Nyamada, Happy Mother's Day lah buat mak kami, Bonda Dayang Harry yang berada di Lunduk nun. Sayang mak selamanya dan mak saya rasa sehat lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Serta buat impun lah serta semua yang bergelar ibu dan pejuak lah gelaran anak nunggah termasuklah DJ Juma Ibrahim.
1: Ya.
0: Yang bertugas itu terima kasih DJ Juma.
1: Ya Allah. Oh. Okey, Isah Zari. Isah Zari tu hanya best tu, best tu. Hanya wadah nak. Apa tu? Khabar kami tu sehat. Ada batuk. Oh, batuk. Okey, jemaah selamat hari ibu untuk semua yang bergelar. Ibu terutamanya anaknya Yus dekat Johor nun.
0: Johor nun.
1: Bakal nyambut kehadiran cahaya mata keempat.
0: Wow.
1: Tambah paku nenek. Nenek tambah naik pangkat. Nambah paku. Jadi ibu kami dah pergi buat selamanya. Katanya hanya doa buat ibu. Walaupun telah pergi tapi masih terasa ada di sisi daripada Isah Zari.
0: Tu daripada Jah Jenal lah sebelum kita beribu. Nyamada, selamat tugas di pagi minggu. Kami hadir di Kampung Temirat. Selamat menyambut Hari Ibu buat semua sahabat-sahabat yang menggelar ibu. Istimewa buat mak kami Hajah Juwita Arif. Ya, terima kasih untuk segalanya. Semoga urusan mak sentiasa Allah mudahkan untuk adik-beradik, ipar duai, kedua menantu serta semua sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat AIM. AIM saya tahu Amanah Itiam Malaysia. Selamat Hari Ibu, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Ibu-ibu kita adalah insan yang paling penyabar, penyayang serta yang terbaik. Terima kasih Jah Jenal.
1: Ya, ya, beberapa komen kita kongsikan, ada lagi, tunggulah ho.
0: Tunggulah.
1: Sebab kita santai-santai je hari tu, bersempena dengan cunjuk hari tu. Hari ibu.
0: Hari minggu je lagi.
1: Hari minggu lagi. Cun dengan santai-santai ajak kita.
0: Kita relax-relax je lah kita lah. Mengenang pengorbanan seorang ibu. Okey, kita dengarkan dulu. Selepas tu kita ada Alif. Ingat. Tapi sebelum dia, jom kita dengarkan dulu. Selepas tu Kimi Kimo, Lukas Ikta dan Salam Music. Kemana ni?
1: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
2: Selengkap pagi kita, munsik dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng, bertandak dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Surat FM bagi kita. Alhamdulillah. Ha, terima kasih banyak-banyak lah. Oh. Ha, banyak juga yang dah pun menghantarkan komen. Ada yang share. Macam ya kita. Selain daripada like, share juga.
1: Kan.
0: Bukannya susah. Serentak je. Like, share.
1: Boleh juga yang baru menonton kita. Terima kasih di ucapkan. Jangan lupa like, follow dan share.
0: Setakat tu dah ada 11 share. Terima kasih. 99 like. 51 komen.
1: Belum kami dua reply lah. Mau reply tu. Aduh. Kami dua saya sempat nak reply. Kehal. Kami dua baca je lah.
0: Oh lah. Daripada Kak Mas tak lah. Kak Mas Nani kita tu. Nyamada. Selamat tugas untuk Jai dan you. Setelahnya. Terima kasih Kak. Happy Mother's Day lah buat Jai.
1: Terima kasih Kak Mas. Sama juga dengan kita Kak Mas.
0: Dan semua sahabat yang bergelar ibu. Al-Fatihah lah buat ibu. Ibu kami lah. Oh. Engkau sentiasa ada di hatiku. Katanya. Terima kasih Kak Mas.
1: Okey, kita ada Said Muhammad Azlan Shah. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Yus Jai. Waalaikumsalam. Jadi jadi kami dua isteri nak ucapkan selamat hari ibu lah untuk mak kami katanya Nurmala Rasidi yang berada di Bintulu. Ucapannya terima kasih mak sebab banyak berkorban untuk kami. Kami sayang kita dan untuk adiknya Dek Jum. Cara mak ambil Jum. Jum. Jemada untuk adiknya Dek Jum yang baru kehilangan anaknya. Oh, baby tenang. Luna yang tersayang.
0: Tenang, anak syurga.
1: Ya, salam takziah. Oh. Allah dah jamin syurga untuk baby Luna. 5 bulan lebih Dek Jum jadi mama baby Luna. Semoga ia jadi asbab baby Luna mbak Dek Jum masuk syurga kelak. Amin. Jadi mama Dek Jum, mak lah katanya, abang Lan dan kakak sayangkan Dek Jum. Stay strong. Kata-kata semangat tu bagus dah. Ya, duit dengan orang yang sedang dalam mood down.
0: 5 bulan kan.
1: Mungkin anak bungas tu kan ni tau.
0: Bungas rasanya. Okeylah, kami Azwa Syifa mudah juga. Pagi, morning Yus dan Jai. Apa khabar? Sehat. Semoga sehat taknya. Tanya selamat dari ibu buat mak kami Usuminah. Terima kasih di atas segala-galanya. Buat adik-adik kami juga, Jura, Indah, Amy. Selamat ibu juga. Terima kasih sebab selalu ada di kala susah dan senang. Dan buat semualah sahabat Surat FM yang bergelar ibu termasuk DJ Jai. Tanya.
1: Terima kasih.
0: Selamat hari ibu. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan buat kami empun lah. Oh. Semoga si selalu gila jadi singa. Singa jadian. Tambah menghadapi dugaan dari olahan anak-anak. Nustan main. Thank you.
1: Ada ujung. Okey, banyak pendengar kaum Adam hari tu.
0: Alah.
1: Daripada Muhammad Salimin bin Jahari. Okey. Komen kat situ selamat hari ibu untuk mak. Jadi maknya yang bernama Bidadari binti Karim. Bidadariku. Jadi nyamada untuk kakaknya juga Nur Syikin binti Jahari. Nama penuh tu. Amara Akil Mara. Nama Facebook untuk kakaknya. Okey ya jak.
0: Okeylah, daripada Roslina Francis. Hai DJ Jai, JU, selamat pagi.
1: Hai. Pagi.
0: Selamat tugaslah, selamat hujung minggu buat semua pendengar lah. Selamat ibu buat semua yang bergelar ibu. Istimewa buat ibu kami. Moganya kuat dan sihat selalu. Terima kasih DJ berdua. Selamat ibu Jai.
1: Ya, terima kasih juga. Selamat hari ibu kembali. Lagi kaum Adam. Lagi. Tengku Naufal. Amin kaum Adam berita. Jawada. Assalamualaikum Yus Jai. Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat selalu. InsyaAllah. Amin. Jadi untuk maknya, diucapkan selamat hari ibu. Terima kasih jadi ibu yang terbaik untuk kami orang sekeluarga. Ringkas saja. Salam dari Samarahan. Oh, orang Samarahan. Dak Tengku tu.
0: Sidak Jemahan
1: tu. Dak Tengku Naufal tu.
0: Okey, Yak Embom pun ada juga. Nyamada, selamat hari ibu lah untuk diriku dan semua yang bergelar ibu. Semoga sentiasa sehat dan tabah menghadapi kerenahan anak dan sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Okeylah. Yeah. Setakat dulu. Kita nak bibo dulu, Jai. Ya. Kita nak dengarkan lagu daripada Chombi tu masuk.
1: Mm-hmm.
0: Cintaku Sampai Uganda.
1: Ya. Bagi yang menonton, 12 mata memandang. Oh. 24 mata.
0: 24 mata.
1: Ya. Ya, terima kasih untuk kita orang stay dulu. Bagi ada ucapan akan kita kongsikan, okey?
0: Sambil-sambil kita orang menonton, sambil-sambil kita orang hantarkan komen, jom kita bibo dulu dengan lagu daripada Chombi, Cintaku
1: nak
0: Sampai
1: Uganda. Uganda. Pergi Uganda lah kita.
0: Kita pergi Uganda dulu. Lepas ya, bau kredit debit nyawap.
1: Mm-hmm. Ha. Apa padahnya golong-golong.
0: Hanya madah walking away.
1: Oh. Jom.
0: Jom dengar.
2: Selengkap pagi kita, munsik dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita

tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang penting ya, driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak KUT antara kereta depan yang kita belakang apa dah semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersinggir. Nah,
1: signal.
0: Tangan lu melok
1: sakit
0: melok.
1: Hati,
0: sakit hati sih.
1: Oh. Ah,
0: nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah mungkin lebih.
1: Tapi bini lah penting.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan, rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punyai kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada

0: penyewa premis marah sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat dan Menteri. Jadi ada keterangkuman keseluruhan dalam cara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
2: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
1: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebukan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
3: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
1: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
4: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
1: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Naman kopi kau tok man. Tok mesti sila, kopi yang jen nak.
5: Naman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
4: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Terima kasih yang mendengarkan Surah FM di Kenawit. Nah, di Sibu. Nah, semoga kita orang sihat-sihat selalu lah yang mendengar kita di Kenawit lah. Okey, 107.1.
2: Ya. Hari tak mungkin ada yang nak pergi membeli belah. Nak stok bang dapur juga hari tu.
1: Dahnya dah di pasar minggu dah.
2: Udah beli buah, beli sayur.
1: Awal pagi tadi dahnya pergi pasar minggu. Semua nak berbuat dengan orang bah. Datang je awal. Tapi ada
2: masak juga awal juga hari tu.
1: Tapi ada juga yang ambil kesempatan akhir sikit dalam tengah hari kelak punya pergi.
2: Cari apa
1: masa saya sidaknya dah melelong.
2: Betul.
1: Nak buah.
2: Dah 3 bakul 10 buah air.
1: Buah bagus-bagus bah di lelong sebenarnya. Bukannya buah nak.
2: Ya, memang itu akhir sikit tak?
1: Akhir sikit. Ada juga. Okey lah. Jadi kita pun nak macahkan lagi lah antara komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di page rasmi Surah FM tu. Tok daripada Nuriwi, Tok Pak Pantun. Lama juga dah saya macah. Saya macah lah.
2: Sila.
1: Cok-cok kendung. Pisang tinggal kulit. Sila bawa payung. Cuaca panas lit-lit. Pat-pat si kulipat. Hari ini hari ahad. Anak itik berlari 10. Jangan disebut anak itik. Jai, sensitif. Anak itik berlari 10. Bersama Ustaz Jai.
2: Lari 10 lagi ya. Satu kena tangkap.
1: Si Daud sini 7 lah. Jai tak tahu. Bersama Ustaz Jai 6 hingga 10.
2: Kena tapo.
1: Ke Pulau Pandan naik kisapan. Bawa bekalan buah bidara. Bangun pagi cari serapan. Banyak lauk disorok bawah meja. Damai indah Bukit Belurun.
2: Apa disorok di bawah meja?
1: Apa tu disorok?
2: Bukan naik titik tak?
1: Bukan. Lauk. Damai indah.
2: Mulahal lah pantunnya.
1: Damai indah Bukit Beluran. Tambun bertelur tepi meranti. Pesan ibu dalam pikiran, kerja biar ikhlas di hati. Biji selasih, buah jambu. Terima kasih.
2: Banyak
1: lah pantun. Itu hari pantun sedunia.
2: Malam tadi ni ada bongukun sih.
1: Saya tak asalnya. Aduh.
2: Oh, sayang bah pantun kacak ya. Cuba dengan bongukun malam tadi.
1: Oh, pantun itit di Malaysia. Macam tak tahu je.
2: Dah.
1: Okey, silakan.
2: Okey, daripada Aslan Ahmad. Lalu keluar memori. Pada kacak baju katanya. Juju sepadanya.
1: Oh, terima kasih.
2: Merah. Kuning hitam yang dipakai oleh DJ Yus, lambang bendera negeri Sarawak, yang berbaju gadung muda pun ayam baju tak kurang ayunya. Lain macam ayat pertama tu. Tahniah kepada Kuching City FC katanya menang di Stadium Hang Jebat malam tadi. Jalan ke pentas Asia semakin nampak. Nama perlu disahkan pada 17/5/2026 kelak.
1: Betul.
2: Kami dua Yus baru kat Kelakar hal tu.
1: Temungan KL, kita harapkan kemenangan tau. Main home tu.
2: Dapat 3 mata lagi lah.
1: Jadi bila dah dapat, insyaAllah semakin cerah lah untuk ke Asia.
2: Mudahan. Sebab yang dia berada nombor 3 yang pun sejauh beza mata dengannya. Satu mata sekejap dengan Selangor kan.
1: Jadi kena tu Selangor goyah lah. Mendangkan bila tenaga momentum setiap perlawanan Kuching tu. Sangat-sangat baik. Apabila nyap temu Melaka tadi pun 3-1 menang. Okey, jadi KL kelak kita nunggu lagi.
2: Mesti menang. Wajib menang. Menang.
1: 1-0 je.
2: Janji menang.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Ada lagi sambungnya. Selamat Hari Ibu kepada ada dua stokkah dia. Satu, isteri tercinta. Azimah Haji Murshidi. Ibu kepada 3 orang anak kami orang. Terima kasih katanya menjadi ibu penyayang kepada mereka bertiga. Nombor 2. Semua ibu penyayang dari keluarga PKHS. Waris Haji Bero. Bero. Waris penghulu Haji Bohari. Serta semua ibu. Anda semua adalah ibu yang hebat. Keluarga teruskan menabur bakti sebagai ibu yang hebat.
1: Semua
2: selamat hari ibu.
1: Keluarga penghulu lah tu.
2: Keluarga besar tu.
1: Keluarga besar penghulu.
2: Lain pada keluarga PKHS kan ya. Olah.
1: Anita Busri. Nyamada, selamat hari ibu buat semua wanita yang bila ibu, kepada semua sahabat-sahabat FB geng-geng kampung. Semoga ibu-ibu diberi kesihatan yang baik. Terima kasih.
2: Okey, Halipah Ahmad, nyamada sama ibu lah kepada mak mentua. Semoga sihat sihat selalu. Selupa juga lah untuk DJ Jai, ada juga Amir Siaw lah. Terima kasih. Dan semua insan yang bergelar ibu, termasuk kami pun katanya, semoga kita semuanya sentiasa dalam rahmat Allah. Al-Fatihah buat ibu. Semoga roh arwah dicucuri rahmat. Amin.
1: Amin. Salmah Ma'ruf, nyamada, kami nak ucapkan selamat ibu lah buat mak kami, Jenah binti Amit. Semoga mak sentiasa sehat selalu dan semoga baik-baik saja. Amin.
2: Ada Amin lagi tak? Pak Usu Merpati Putih. Macam kenal je nama tu.
1: Oh. Macam kenal je. Orang Semanggang.
2: Orang Manggang.
1: Orang Manggang.
2: Orang Manggang dah telus orang Manggang tu. Pak Usu Merpati Putih. Jadi pada selamat ujung minggu Yus dan Jai. Nak ucapkan selamat hari ibu lah kepada semuanya. Kepada kaum Hawa. Walau di mana juga berada. Khasnya untuk Allah Ya Raham Bonda. Hajah Bayah Kawi katanya yang genap 40. Menghadap panggilan ilahi. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dilimpahkan, ditempatkan bersama orang yang beriman dan beramal soleh, dan segala jasa dan pengorbanan tidak akan dilupakan hingga ke akhir hayat.
1: Amin. Jamilah John Iman-Iman pun ada juga. Nyamada, happy DJ Jai, happy Mother's Day katanya.
2: Terima kasih. Sama juga kita.
1: Happy Mother's Day juga dengan semua ibu-ibu seluruh dunia. Semoga sukses selalu. Terima kasih DJ Blue Ajus dan Jai. Terima kasih.
2: Okey, lagi kita ada Aziyazat. Nama tu.
1: Oh, nama.
2: Aziyazat. Oh, Kasih.
1: Berbelit lidah gue.
2: Ada Q di belakang. Kasih.
1: Kasih.
2: Ada Q.
1: Kasih Q.
2: Kita orang tu boleh nama. Entah. Apa dia nyebut nama. Harap betul lah. Kita harap betul lah sebutannya.
1: Kasih Q.
2: Macam mana dia nyebut? Q-A-S-E-H-Q.
1: Kiop. Jalan bunyinya. Jadi ada bunyinya.
2: Jadi pada sama ibu lah. Untuk bonda tersayang Hajah Sharifah Saleha. Terima kasih segalanya. Selamat hari ibu juga lah untuk mama, ibu, umi, emak. Dan semua yang bergelar ibu. Dan selamat hujung minggu semuanya.
1: Wah. Okay, daripada Kak JJ kita tu.
2: Ya lah Kak JJ.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ kesayangan Santik Anggu Juma Ibrahim. Selamat hari ibu sayang.
2: Ya. Yeah. Makasih laling.
1: Dan DJ tersohor Raja Pucuk Menanguk Yus, selamat menyambut hari bapak bulan depan. Oh, awal juga. Istimewa khas buat hari ibu, buat bonda tercinta Puan Jariah Haji Buang, ratu hati kami sekeluarga. Tanpa mak siapalah kita. Hidup kita sukses kini atas asbab doa ibu. Jadi hargailah ibu selagi masih ada. Dan untuk semua sahabat bergelar ibu, terima kasih macam komen DJ kesayangan. Terima kasih Kak JJ.
2: Ya, terima kasih Kak JJ. Okey, ada lagi komen
1: daripada Muhammad Salimin. Udah nak?
2: Belum.
1: Belum oh. Oh dah tu dek. Berdadari nama.
2: Oh mak, berdadari. Okey.
1: Said Muhammad Azlan udah. Siah Siot. Belum. Selamat hari Minggu. Selamat hari ibu untuk semua yang bergelar ibu. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Mekah Nismara.
2: Mekah Nismara.
1: Cak namanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nak ucapkan selamat hari ibu lah buat kakak Masita, kakak Melati, dan selamat hari ibu lah buat Hajah Rabiah. Al-Fatihah buat mak. Terima kasih.
2: Okey, kita ada Fina. Fina baru hantar tu.
1: Oh, Fina.
2: Yang mana kami orang nak ucapkan selamat hari ibu untuk ibu kami orang lah. Untuk ibu kami diri kami sendiri katanya, dan seluruh dunia tok yang bergelar ibu. Semoga dipanjangkan umur, diberikan tubuh badan yang sihat dan limpahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Okeylah, kita nak beri ibu dulu lah seketika. InsyaAllah kelak kita akan bacakan lagi antara komen-komen ataupun ucapan-ucapan dari ibu daripada sahabat-sahabat kita lah. Lepas tu kita dengarkan Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta.
2: Ya, ibu juga.
1: Ibu juga.
2: Ibu Kota.
1: Tapi ibu kota. Lepas tu hanya di Selamat Pagi Sarawak hashtag
2: Geng Pagi Kita.
1: Santai je.
3: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam iaitu panggilan senyap.
4: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif jika aktif nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai skam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
3: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagi.
1: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang begitu.
2: Ya, dihujani dengan komen-komen Hari Ibu.
1: Oh, cuma ada ada sambutan ke hari itu?
2: Eh, ya, ha.
1: Nailah tahu.
2: Agak-agak makanan juadah apa yang best untuk sambutan Hari Ibu?
1: Ada yang dah mungkin petang sikit lah nyambutnya katanya.
2: Eh, gantung periuk hari itu si payah masak katanya.
1: Oh, Ibu masak.
2: Tak makan di luar.
1: Makan luar aja. Oh. Beli kek.
2: Kan hari Minggu juga hari itu, bah. Si salah.
1: Betul.
2: Okay.
1: Lalu kan. Okay lah, kita nak bacakan lagi antara komen-komen yang masuk daripada Abang Zanuddin Ibrahim tu, Tokyo Cencaluk tu.
2: Ui. Dengan Yus Madah nyaman je caluknya.
1: Nyaman caluknya. Memang nyaman. Salam Yus Jai, selamat Hari Ibu. Kami di Kampung Tanjung Bako nun, dan selamat Hari Ibu dengan bini kami. Dan untuk DJ Jai juga lah. DJ Yus, selamat dari Bapak Yus.
2: Terima kasih Bang Zainuddin.
1: Nya nanya, mau caluk kah Yus Jai?
2: Ya.
1: Eh, mau aja. Kita murid, mau aja.
2: Ada soalan ni ada. Tapi mak perasan agak caluknya. Nya si baik tau.
1: Oh, si baik. Si baik.
2: Dia pekat. Kering rupanya. Kan? Si dah kering lah. Sedang-sedang. Ada ya, caluk tu. Yus dah naik liu bang.
1: Makan dengan timun. Lepas
2: timun rangup lagi.
1: Rangup cabi, ikah cabi, pakai dengan limau. Hey, nasi panas.
2: Kecoh,
1: jadi
2: lihat dia. Okay, kita ada komen. Ada salam daripada Syarifah Hazimah. Akhirnya Maidah nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu ataupun emak yang bernama Hajah Aisyah binti Suhai di Kampung Bintawak. Dan juga untuk Ibu Ayang, katanya Ibu Ayang. Pedak pula Ibu Ayang. Ya, pada Ibu Ayang tengah dengar radio.
1: Wow.
2: Radio depan, di depannya radio ya.
1: Ya. Oh. Hai Ibu Ayang.
2: Yus, Yus dengar kita ya. Dan yang mana untuk Ibu Hamisah. Dan juga Ipa, Ipa. Ipa Duai juga dekat Kampung Melayu Samarahan. Ucapan selamat Hari Ibu dan semoga panjang umur dan ceria selalu.
1: Amin.
2: Di Kuching.
1: Zaimah Abdullah, assalamualaikum, selamat hari ibu semua yang dipanggil ibu. Salam sayang ibu, anak-anak sayang kita ibu. Madam Zai doakan semoga ibu kita sehat selalu dan murah rezeki, dan tak lupa kepada DJ, selamat hari ibu dan selamat tugas semua. Terima kasih. Zaimah Abdullah.
2: Okey, ringkas daripada Nur Puteri. Assalamualaikum, selamat pagi kita dua katanya. Happy Mother's Day dan senyum selalu. Pendek je.
1: Oh,
2: sikit tu Hamdan Sah. Ucapkan selamat Hari Ibu kepada mak mertua, iaitu Puan Rokiah. Sehat-sehat selalu ucapannya.
1: Amin. Kartini CG. Selamat pagi Yus Anjay. Kami nak ucapkan selamat Hari Ibu lah buat kawan-kawan yang bergelar ibu. Semoga sehat selalu. Kami tu tengah molah sayur midin. Kami makan tengah hari tu dengan linut.
2: Oh, selamat, ui.
1: Selamat Hari Ibu DJ Jai. Tanya.
2: Nyaman. Nyaman dah linut ya.
1: Oh, nyaman lah. Sayur midin je lagi.
2: Dengan sambal belacan tambah buah mangga. Sambal mangga.
1: Yalah. Saya sebut je Sayur Midin, teringat lah dengan Kak Zara. Tokyo Midin lah.
2: Ya. Oh, kan? Aduh.
1: Okay, daripada Fina udah nak?
2: Fina, Fina. Fina. Belum masanya nak?
1: Fina, Fina.
2: Dah tanda ya. Like belum siap?
1: Dah like.
2: Ada.
1: Mawar Putih, nyamada. Selamat bertugas buat tak dua. Selamat ibu buat semua insan-insan yang bila ibu, dan happy birthday buat diri impun lah.
2: Ai.
1: Tengah ada nyambut hari birthday.
2: Selamat hari lahir untuk hari yang nyambut hari lahir kita,
1: oh,
2: okey?
1: Nyamada semoga kita semua sihat di dalam rahmat Allah. Selamat hujung minggu juga buat semua lah. Jom kita sarapan pagi sambil layan Soul FM. Terima kasih.
2: Sarapan apa ya, Tek?
1: Di canir pakaian.
2: So. Nah.
1: Rita Wendy? Rita Wendy belum mak?
2: Sila baca.
1: Salam hujung minggu, selamat tugas DJ, selamat ibu lah buat semua yang bergelar ibu, especially adik kami Vera Richel, mak angkat saya Fatimah binti Morni, mentua saya Turi Jalil, dan mak menakan saya di mana juga berada. Silupa juga ada Ipa Biras, anak buah semua, sahabat dan pendengar setia Soul FM. Moga kita semua sihat selalu. Selamat Hari Ibu.
2: Iya, kita juga ada komen daripada Ida SN yang ada selamat hujung minggu, selamat Hari Ibu untuk semualah yang bergelar ibu, yang seangkatan dengannya. Dan juga Al-Fatihah buat ibu kami katanya. Selamat Hari Ibu untuk ibu mertua, iaitu Mak Dara di Kampung Buso Bau. Semoga sihat selalu. Okey, kita ada Artila Putri. Ucapkan selamat Hari Ibu untuk Mama Kamek katanya, Jawiyah binti Jili. Hari itu nyagi yang masak special ya, pakai anak-anak. Semoga mama kami sentiasa sihat selalu, dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki. Dan si lupa juga lah, katanya ibu-ibu di luar sana, luar ni, selamat hari ibu, katanya luar ni, atik luar sana.
1: Saya dah baca sikit iklan dulu.
2: Ada lagi. Banyak juga, banyak juga iklan dibaca ya.
1: Silakan. Ya, Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah
2: percuma.
1: Okey, kita nak bimbing dulu, kita dengarkan Amir Jahari, penghibur jalanan untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak,
2: #geng pagi kita.

0: Sampai ke penghujung pertemuan untuk pagi tu, edisi hari Minggu lah 10 Mei 2026 untuk pagi tu.
1: Banyak komen baru masuk, ada yang terkini lagi, sempat cik nak baca.
0: Sama macam cik sempat.
1: Cik sempat kan?
0: Jadi kita minta maaf lah, cik sempat minta maaf. Tapi apapun yang kita orang hantar di page rasmi Sound FM ya, insyaAllah ada yang akan macanya kelak. Komen-komen kita orang, ucapan-ucapan kita orang ya lah. Dan sebenarnya dengan hari ibu untuk saya lagi lah, saya nak mengucapkan selamat ribu lah buat ibunda saya, Dayang Mariani Sutin binti Abang Bohasan, buat isteri tersayang Hasanah binti Musa, dan buat ibu mentua saya Sapia Sapong, selamat hari ibu. Dan buat semualah adik dipa saya lah, selamat hari ibu untuk semua yang bergelar ibu, dan untuk rakan-rakan juga lah, tamanya Jai,
1: Nampaknya
0: saya.
1: Terima kasih Yus.
0: Dan selamat juga selamat ibu lah kepada semua lah yang bergelar ibu di seluruh dunia yang dengar kita untuk pagi itu lah.
1: Semoga
0: kita orang tu semaju jaya lah, insyaAllah.
1: InsyaAllah amin. Dan kami juga nak ambil kesempatan sekali lagi ucapkan selamat hari lahir dan selamat hari ibu kepada ibunda tersayang Jemeliah Usup, dan juga kepada mak mertua Hajah Aisyah Suhai, dan kepada ipar-ipar yang wanita ipar wanita
0: yang lelaki
1: saya dah salah terpilok belum untuk kakak-kakak kita, adik-adik kita, saudara-saudara sekiranya di mana berada pendengar-pendengar kita, wanita-wanita yang bukan perempuan, ibu tunggal, semua yang bergelar ibu lah, yang pernah bergelar ibu pun, yang bakal bergelar ibu pun, kita ucapkan selamat hari ibu sekali lagi kepada kita orang. Pengorbanan anda tiada taranya, tiada nilainya, jasa akan dikenang selalu.
0: Betul, 9 bulan 9 hari bah. Ngembak anak,
1: ngembak kandungan,
0: kandungannya. Jadi kata orang tiada pengorbanan setidaknya dalam kehidupan kita sebagai seorang anak tu lah. Siapa dibandingkan dengan yang lain lah. InsyaAllah ada ruang dan waktu kita jumpa lagi hari Rabu.
1: Selasa.
0: Selasa kah?
1: Hari tu Ahad.
0: Ahad.
1: Senin, Selasa.
0: Rabu kah?
1: Rabu. Khamis, Jumaat. Betul kah?
0: Rabu. Selang dua hari. Betul?
1: Rabu lah.
0: Rabu. InsyaAllah.
1: Harusnya salah hari lah.
0: Yus dan Jai akan teman kita orang. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Tapi spring.
1: Okay, bye-bye.
0: Selamat hari ibu.
2: Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshid. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamatkan mak mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Ezzor. Beralih ke sukan, saingan Serie A Itali, Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petr Cech dan Henrik Mkhitaryan sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh

keputusan Valtovich beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Macam-macam
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Ahmad FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia berserah dan bersama kami di Sok FM. Ya, pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 10 Mei 2026 bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya di JT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Semoga ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda, tidak kira di mana jua anda berada. Ya, selamat berhujung minggu. Masa bersama keluarga dan juga insan yang tersayang. Dan semoga happy selalu. Ya, teruskan bersama kami di Sro FM.

Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu.

semua wanita yang bergelar ibu ya, di mana jua berada. Ya, Hari Ibu disambut pada minggu kedua bulan Mei, hari ini Ahad 10 Mei 2026. Pastinya hari ini merupakan hari yang bahagia bagi anda yang bergelar ibu. Ya, sambutan Hari Ibu jadi medium penting sebenarnya untuk memperkukuh penghargaan terhadap pengorbanan dan juga kasih sayang ibu dalam institusi keluarga ya. Walaupun kasih sayang terhadap ibu dizahirkan kita setiap hari, namun sambutan Hari Ibu memberi nilai istimewa bagi kita menghargai jasa dan juga pengorbanan mereka. Bukan sekadar anak yang menghargai ibu, para suami juga perlu hargai isteri yang telah berkorban dan juga memainkan peranan sebagai ibu kepada anak-anak ya. Jadi hargailah isteri anda yang merupakan ibu kepada anak-anak anda. Dan juga sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan bertemakan Seteguh Kasih Ibu diadakan hari ini di Kuala Lumpur. Dan juga semua negeri turut mengadakan sambutan yang sama termasuk Sarawak pada 14 Mei 2026 pada tahun ini.

mungkin hari ni ada kata-kata yang istimewa khas untuk ibu-ibu anda. Jadi kita nak bacakan komen-komen yang telah dihantarkan kepada kita melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini, dan juga hari ini merupakan hari ibu. Baik, kita bacakan komen daripada rakan kita, daripada Kak Min. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, sama ibu diucapkan terima kasih sama juga ya. Dan juga ditujukan untuk sahabat-sahabat Sok FM yang bergelar ibu, istimewa untuk ibu saudara kami Puan Hajah Fatimah Haji Buang di Batu Kawah, mak mertua Hajah Siti Jawahir di Kampung Iboy, semoga sihat hendaknya. Dan buat Mawar Putih, sama akhirlah dan juga terima kasih adik, katanya ceria kita di Konti Sok FM. Terima kasih Kak Min. Dan juga kita terima daripada Masnah Loso. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, sob tugas DJT. Ya, terima kasih. Semoga sihat apa gitu. Alhamdulillah sihat. Dan juga di kesempatan tu kami nak ucapkan sama hari ibu buat arwah mak kami yang telah membesarkan kami 9 adik-beradik. Mak yang terbaik untuk kami orang, katanya. Al-Fatihah buat mak. Dan juga terima kasih buat kakak kami Mariam Loso yang menjaga kami. Nyalah tempat kami bermanja bila mak pergi buat selamanya. Dan si lupa juak, katanya. Si lupa juak buat semua yang bergelar ibu, katanya. Selamat hari ibu. Terima kasih Masnah Loso. Dan juga kita bacakan daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan juga selamat pagi, dan juga selamat hujung minggu buat DJ, katanya. Dan juga selamat hari ibu buat mak Jenah binti Amit. Semoga sentiasa sihat selalu, dan terima kasih mak. Dan juga selamat hari ibu buat semua ibu, ibu di Waga Senau, Oya. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Ya, pastinya senyum-senyum para-para ibu pada hari ini ya, merupakan hari yang istimewa untuk kita yang bergelar ibu ya. Dan seterusnya kita bacakan lagi daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat pagi minggu, sama juga. Dan juga buat kita, buat kesemua sahabat kami sini berada, ucapan buat kawan kami yang bergelar ibu, selamat menyambut buat hari ibu, semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan menjadi ibu yang mitali. Dan juga minta lagu ibu jika ada ya. Baik, kita akan putarkan lagu ibu khas untuk ibu-ibu yang mengikuti siaran kita pada pagi ini, tidak kira di mana jua berada. Kita dengar lagu ibu.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan nak lo signal. Tangan lu belok
1: sakit
0: melok.
1: Sakit hati
0: sih. Nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor lagi.
1: Tapi bini tak penting.
2: Salah tu.
3: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
4: Baik, sekarang sudah pun dah 10.34 minit pagi.

Ya, semoga ceria-ceria pagi ini ya, terutamanya kepada para ibu-ibu kita. Pastinya hari ini merupakan hari yang begitu istimewa untuk kita yang bergelar ibu.

Ada kata orang ada hadiah yang istimewa khas untuk ibu-ibu. Walaupun hanya sebaris kata, ia amat bermakna bagi kita yang bergelar ibu, ya. Jadi selagi kita masih ada ibu, hargailah mereka.

Baik, sekarang sudah pukul 10.40 minit pagi dan seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Mungkin ini peluang untuk menyampaikan rasa hati ataupun ucapan kepada ibu-ibu tersayang. Baik, kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Dan juga selamat tugas. Terima kasih, semoga sihat selalu hendaknya. Alhamdulillah. Dan salam espesi wanai hari anda dan juga sama hari ibu buat yang bergelar ibu. Salam berhujung minggu buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ. Ya, sama-sama Nora. Dan juga kita terima daripada Anita Nita, hanya bagi emoji saja. Anita bawa hati, hati yang besar ya. Pada pagi ini khas untuk semua yang bergelar ibu ya. Itu merupakan kasih sayang sebenarnya. Baik, khususnya daripada Hamidah Modia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJT katanya. Serta salam ekspresi wanai hari anda buat semua pendengar Sok FM dengan teman FB. Alhamdulillah katanya. Selamat hari ibu buat semua mak-mak yang bergelar ibu dengan kita juga katanya. Terima kasih. Dan juga semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Itu daripada Hamidah Modia. Dan seterusnya daripada Rogayah AG. Assalamualaikum. Selamat tugas DJT. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat hari ibu buat semua ibu di mana saja berada. Selamat hari ibu dan juga selamat hari jadi buat Samsiah Hosen ya. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan semuanya dan sukses selalu. Amin. Terima kasih sama-sama. Dan juga kita bacakan komen dari rakan kita Syahrul Azli. Selamat hari ibu buat isteri tercinta Zira Idrus AKA Mama Alai Iris, buat Mama di Limbang. Selamat hari ibu. Kasihmu membawa ke syurga. Masak nyaman-nyaman telur terubuk dihantar mari. Katanya buat ibu mentua di kebun setuh sana. Baik-baik berkebun mak katanya. Boh benar gila cuaca panas. Benar ya. Last and not least katanya, semoga kalian semua yang bergelar ibu sentiasa sehat, ceria dan mendapat perlindungan Allah selalu. Love you all always. Thank you DJ. Sama-sama. Itu daripada Syahrul. Dan juga kita bacakan daripada Noraini Amren. Salam DJ. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat hari ibu pada semua bergelar ibu. Panas hari itu. Baru pulang di Medan Niaga beli sayur untuk seminggu katanya. Dan juga salam semua sahabat ceria di hari ibu terbaik RTM. Terima kasih Noraini Raini Amren. Baik, seterusnya kita dengar lagu persembahan daripada Hazama di Amaran Mama.

0: lagu terkini, maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Melalui pertemuan ekspresi Ahad 10 Mei 2026. Ya, masih bertemankan saya DJ T bersama anda. Ya, pastinya pagi-pagi begini ibu-ibulah yang paling sibuk di rumah ya. Namun hari ini merupakan hari yang istimewa khas buat ibu-ibu. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan kita daripada Dorina Wong. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam dan juga semua sahabat Sok FM, selamat berhujung minggu dan selamat hari ibu buat yang bergelar ibu, terutama buat ibu saya Lawi binti Merais yang mungkin sedang mendengar katanya dengan ucapan sayang kita ketat-ketat mak. Terima kasih DJ T, terbaik Sok FM sehati sejiwa. Itu daripada Dorina Wong. Dan juga kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam. Yang selamat tugas dengan selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam 21 Zulkaedah 1447 Hijrah, Panas Street di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T hari tu katanya. Alhamdulillah saya sihat, dan juga selamat hari ibu buat DJ T, terima kasih. Dan juga anak-anak kami serta kawan kami Fatimah Mail di muka, dengan selamat hari lahir buat cucu kami Nur Kasih Ling Ritok katanya. Selamat hari ibu semua, dan minta main lagu Mama Putih insyaAllah ya. Kalau ada dalam playlist kita akan kita putarkan ya. Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Siti No Izurin. Selamat hari ibu buat ibu saya Sharifah Farida, kakak saya Faizatul Fitrin, dan seluruh ibu di luar sana, semoga sentiasa diberikan kesihatan, kebahagiaan dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Hazara Haji Chi. Hai, assalamualaikum DJ T, salam di Sok FM. Selamat hari ibu buat DJ. Terima kasih. Ada lagu insyaAllah kita akan putarkan ya. Lagu ibu ya, ataupun lagu mama ditujukan khas buat sahabat Masnah Loso, Sharifah Hanifah Said Akil, Leha Leka, Kamit Azwa Ashifah, Hajah Siti Aisyah Haji Chi, Kampung Melayu, Zahrah Yam, Cik Kayah Nuruddin, Mimi Binti Arun, J.R.H. Lihi di Kampung Tambe. Dengan ucapan buat semua, selamat hari ibu, semoga menjadi ibu yang terbaik dunia dan akhirat. Dan semua anak-anak jangan lupa sayangi ibu sebelum mereka tiada. Okey, itu daripada pesanan daripada Zahrah Haji Chi. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, salam ekspresi, salam hari minggu, selamat hari ibu buat DJ, terima kasih. Setajuk buat semua sahabat-sahabat yang bergelar ibu, buat Sis Jamilah, Joniman, Rabayah Ain, Rohani AJ, Safia Sofi, Zahrah Haji Chi, Hamidah Modia, Rosibah Japa, Masnah Loso, Aida Manja, Nuriwi, Tilda Francis, Masnah Loso, Rosina Francis, DJ Nanya, DJ Yan, DJ yang lain buat menantu dan juga anak. Dengan ucapan selamat hari ibu, semoga menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, selamat memasak buat ratu ibu tersayang. Terima kasih DJ T sama-sama, semoga terus sehat dan berbahagia selalu insyaAllah. Baik, seterusnya kita juga terima daripada Dian Ahsan 93.7 FM Nang Layan pagi ni DJ katanya. Selamat hari ibu buat ibu yang tercinta, dirimu ibu syurga di mata anakmu. Thank you DJ katanya, sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sofiah Masuni. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, waalaikumsalam, selamat pagi dan juga selamat pagi semua, selamat hujung minggu buat semua dan selamat hari ibu buat semua yang bergelar ibu ya. Itu daripada Sofiah Masuni untuk semua yang bergelar ibu di mana jua berada. Dan juga daripada Masnah Arni. Assalamualaikum DJ T, Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih sama ibu buat DJT. Terima kasih dan semua sahabat. Baik, seterusnya kita bacakan juga daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi DJT. Selamat pagi. Semoga sihat, dimudahkan tugasan. Dan salam ekspresi warnai hari anda sehati sejiwa terbaik. Terima kasih. Cuaca panas katanya. Alhamdulillah, sama hari ibu buat wanita-wanita yang gelar ibu. Semoga sukses, sehat, kuat, tabah dan dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Happy Mother's Day. Dan buat DJT juga katanya, sama hari ibu, selamat memasak, santai-santai, rehat-rehat di rumah ibu-ibu semua. Terima kasih DJ, sama-sama. Baik, kita putarkan lagu Mother.

0: perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Baik, sementara itu ya, penguasaan teknologi digital dan juga kecergasan buatan AI dalam kalangan generasi muda jadi antara keutamaan memastikan Sarawak terus maju dan juga berdaya saing. Dunia hari ini ya berubah pantas seiring perkembangan teknologi sekaligus menuntut pelajar untuk sentiasa bersedia menyesuaikan diri mereka. Namun perkembangan itu juga membawa cabaran baru seperti penipuan cyber, penyebaran maklumat palsu dan juga ketagihan media sosial yang perlu ditangani dengan baik. Itu sedikit info yang sempat kita kongsikan bersama pagi ini. Dan selepas lagu ini nanti kita akan bersama dalam Ju ke Dapur pagi ini bersama dengan rakan kita Wan Nani. Mungkin ada resepi yang istimewa untuk hari ini.

0: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Kembali dalam rancangan Juh ke Dapur bersama dengan kami Wan Nani untuk pagi tu. Dan pastinya untuk minggu tu, kita bukan nak masak ikan, kita bukan nak masak ayam, bukan nak masak daging, yang pastinya berbentuk sayur-sayuran. Okey, dan resepi kita pada minggu tu iaitu cendawan keemasan bersama halia racik. Halia mesti ada di dapur nak. Cendawan butang pun biasa ada dalam lemari kita ya. Jadi, okey, apapun, kita nak mulakan dengan bahan-bahan cendawan keemasan bersama halia racik kita pada hari itu. Okey, bahan-bahan yang pertama kita perlukan, 450 gram cendawan butang segar. Pastikan dah dibasuh bersih-bersih. Lepas ya, kita toskan. Seterusnya, kita perlukan 20 gram daun bawang. Kita hirisnya cantik-cantik macam biasa nak. Okey, kita perlukan juga 2 cm halia yang dimayang. Yang dimayang maknanya bukannya dipotong cube ke potong halus-halus, nya dimayang cantik-cantik ekor rupanya, ekor bentuknya. Baik, terusnya kita perlukan 2 sudu makan tepung jagung. Kita perlu dibancuhnya dengan air. Kita perlukan juga 2 sudu makan kicap cair, garam, serbuk lada sulah dan perasa secukupnya pun diperlukan juga. Dan yang terakhir, kita perlukan minyak untuk menumis. Okey, ya tadi. Tapi kan kami nak kongsi dulu sebelum kita mula cara memasak cendawan keemasan bersama halia racik tu. Kami nak kongsikan minyak masak boleh juga digantikan dengan mentega untuk mendapatkan aroma yang lebih harum. Okey, untuk menu kali tu anggaran dalam 10 minit lah kita masak. Anggaran dalam 10 minit, kita nak jenis hidangannya itu jenis hidangan macam Chinese cuisine lah. Makanan Cina. Okey, yang pertama cara memasak cendawan keemasan bersama halia racik kita. Kita perlu panas kan minyak dan goreng cendawan hingga kekuningan. Bukannya kehitaman. Okey, kita gorengkan cendawan sampai kekuningan. Kemudian kita masukkan halia dan kita kacau sehingganya naik bau. Bilanya dah wangi. Okey, kita masukkan kicap cair dan kita kacau rata. Setelah ya, kita masukkan air bancuhan tepung jagung tadi dan kita perasakan secukup. Okey, ikut kepekatan kita mau lah. Masukkan sedikit perasa secukupnya. Dan akhir sekali, kita tuangkan cendawan di atas pinggan dan taburkan daun bawang yang telah dihiris halus-halus tadi. Sedia untuk dihidangkan. Yang pasti memang sedap dimakan. Bilanya ada kuah pekat sikit nak, musim-musim hujan ke ataupun perlu untuk panaskan badan sebabnya ada halia kan. Ya tadi, resepi cendawan keemasan bersama halia racik. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Okey, untuk info Juh ke Dapur, kita nak kongsikan tentang ciri-ciri cendawan butang. Okey, cendawan yang boleh dimakan, mudah didapati di pasaran dan pastinya ia selamat untuk dimakan. Walaupun terdapat ribuan jenis cendawan, tetapi cendawan butang tu pun antara yang popular di Malaysia dan di dunia. Okey, antara ciri-ciri cendawan butang atau button or white mushroom dan portobello. Ciri-cirinya, cendawan butang adalah cendawan yang paling biasa. Cendawan krim ini atau Bella adalah jenis yang sama, hanya lebih matang sedikit. Portobello pula adalah cendawan butang yang dibiarkan tumbuh besar mempunyai topi yang lebar. Rasa dan tekstur cendawan butang, pastinya cendawan butang mempunyai rasa yang ringan, manakala Portobello mempunyai rasa yang lebih kaya dan bertekstur seperti daging ataupun lebih meaty lagi. Okey, pastinya kegunaan untuk cendawan butang ianya sesuai untuk salad, pizza, sos pizza seperti carbonara dan portobello sering dipanggang atau dibakar sebagai pengganti daging. Dan ini perhatian penting, elakkan mengutip cendawan liar melainkan anda benar-benar pakar. Banyak cendawan beracun kelihatan sangat serupa dengan jenis yang boleh dimakan. Contohnya, antara yang paling bahaya ialah Amanita phalloides atau death cap, dan sentiasa beli cendawan dari pasaraya atau kedai yang dipercayai. Okey, untuk pencuci mulut Juh ke dapur kita pada hari itu, iaitu kita nak mula cendol buah cranberry. Okey, kita ada 5. Ini ada 5. 4 bahan yang diperlukan untuk mula cendol tu. Okey, yang pertama kita perlukan 100 ml santan. Yang kedua, kita perlukan 30 gram cendol. Sama ada kita beli ataupun kita boleh ada impun. Okey, yang ketiga kita perlukan 40 ml gula merah ataupun kita boleh tukar kepada gula apong. Baik, bahan yang terakhir iaitu 80 gram buah cranberry kering. Kita boleh dapatkan di pasaraya lah. Baik, untuk cara memasak cendol buah cranberry sangat-sangat mudah. Bila kita dah siap molah tu, memang rasa macam si sabar nak nunggunya petang hari. Tentang lepas makan tengah hari, terus boleh merasa cendol tu sebagai pencuci mulut nak. Sebab kita dah makan ikan tadi. Okey, cara pertama untuk memasak ataupun membuat cendol buah cranberry, kita perlu campurkan santan, cendol, gula melaka ataupun gula apung ke dalam sebuah bekas bersama ais yang dikisar. Kita kisar ais, kita carilah cangkir kacak-kacak ataupun mangkuk yang bersesuaian untuk kita campurkan 3 bahan ya. Okey, iaitu santan, cendol dan gula melaka. Campurkan bersama ais kisar tadi ala-ala macam kita nanggar air ABC lah. Kemudian kita letakkan buah delima dan kita hias-hiaskannya lah. Terpulang pada kita nak letak daun apa, daun pudina kah untuk sebagai perhiasannya, yang pasti mendapat aroma dan rasa yang sangat segar. Okey, bila dah semua dah siap, sangat simple kan, kita letakkan gula melaka ataupun gula apong tadi, cranberry, santan dengan ais, lepas itu masukkan buah delima sikit sebagai perhiasan, pastinya dah siap dihidang. Sangat mudah, sangat cepat dan sangat-sangat simple. Okey, ya tadi cara-cara membuat cendol buah cranberry. Selamat mencuba.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juh ke Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad pukul 11.20 minit pagi hanya di Sarawak FM. Jom masak.
2: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Wan Nani dalam Juh ke Dapur pada pagi ini ya. Ya, ya, menu yang istimewa untuk hari yang istimewa juga pada hari ini.

0: kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.
1: Sekarang sudah pun 11.37 minit pagi ya. Kepada puan-puan kita yang sibuk di dapur waktu ini, selamat memasak ya puan ya. Ada juga bapa-bapa yang juga sibuk di dapur, mungkin membantu ibu-ibu memasak. Bekerja samalah ya pada hari ini. Kalau boleh biar ibu tu berehat hari ini, khas untuk ibu ya, sebenarnya dengan hari ibu. Ya, mungkin juga ada perancangan yang indah ataupun yang istimewa khas untuk ibu-ibu anda pada hari ini yang kita sambut sebenar dengan Hari Ibu. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan kita Ina SN. Assalamualaikum DJT, berkesalam sama ibu DJT. Ya, terima kasih. Serta semua yang bergelar ibu dan juga Al-Fatihah buat ibu kami katanya. Minta putarkan lagu ibu. Ya, insyaAllah kita akan putarkan. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Madiah Nawawi. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Salam hujung minggu. Sama hari ibu buat semua yang bergelar ibu. Dan juga terima kasih DJT, sama-sama. Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Roslina Prancis. Hai DJT, hai. Selamat siaran, terima kasih. Sama ibu buat semua yang bergelar ibu di mana saja berada. Sama hari ibu jua buat kita DJ, terima kasih. Dan juga terima kasih itu daripada Roslina Prancis. Dan juga kita bacakan daripada Ibra Mat Akib. Waalaikumsalam, salam sejahtera, selamat pagi juga Suhaila Abdullah, apa khabar kita katanya. Itu daripada Ibra untuk rakannya. Dan juga daripada Zaimah Abdullah, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat hari ibu, kami sayang kita, okey ibu. Khas untuk ibu Zaimah, kita harap ada mengikuti siaran kita pada pagi ini ya. Dan juga daripada Jamilah Joniman Iman, assalamualaikum, selamat tugas, waalaikumsalam, terima kasih. Selamat hari ibu buat DJT, ya, terima kasih. Dan yang bergelar mak-mak, semoga sukses selalu, terima kasih. Itu daripada Jamilah. Dan juga kita bacakan daripada Sharifah Pelangi pagi. Pagi, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas, terima kasih. Cuaca kami di Miri panas katanya, tengah masak dengan radio Sok FM. DJT minta lagu Mama Putih untuk Mama. Sama hari ibu buat mak tersayang di Sebuyo, Sharifah Hamidah binti Wan Anwar. Semoga mak dipanjangkan umur, sentiasa sihat selalu. Ibulah syurga bagi kami. Ibu kaulah ratu hati kami, adik-beradik, dan tak lupa katanya buat mbok kami Sharifah Sania dan juga adik kami Sharifah Jannah. Sama hari ibu, dan tak lupa buat yang dah bergelar ibu di luar sana, Jannah, dan juga tak lupa buat DJT Happy Mother Day katanya. Terima kasih Sharifah Pelangi yang pagi. Dan seterusnya daripada Siti Syafinas. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kami nak ucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu di dunia, terutamanya untuk mak kami Surya Johan dan kakak kami Noor Azrin Tuah. Semoga sentiasa sihat dan tabah selalu. Itu doa daripada Siti. Dan juga kita bacakan daripada Piot Haji Hamdin. Salam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi dan selamat tugas di JT. Terima kasih. Cerah cuaca di Kampung Pinang Jawa tu katanya. Mohon putar mana-mana lagu untuk hiburan. Wah Hajah Mariam, Hajah Siti Zaleha, Suhai, Puan Mastika Sharifah, Samah Wan Rizwan, Madam Sarah dan kakak-kakak Ipa, anak menantu dan semua family di 179. Ucapan selamat hari ibu untuk semua. Terima kasih DJT terbaik. Terima kasih Piot. Dan juga kita bacakan daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda semuanya ya kekawan, dan selamat hari minggu semuanya ya kekawan. Ringkas saja daripada Amran Saili. Dan juga Sadiah Jidiah, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJT, selamat tugas di hujung minggu buat kita DJ katanya. Salam ekspresi warnai hari anda. 22 Zulkaedah 1447 Hijrah, selamat hari ibu buat kita DJ. Terima kasih. Dan juga buat semua anak cucu di mana saja berada, buat semua katanya yang bergelar ibu di luar sana, dan buat diri sendiri, semoga tu tabah dan sentiasa sihat walafiat dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin. Dan buat arwah mak dan arwah kakak, Al-Fatihah buat mereka, semoga ruhnya dicucuri rahmat.

0: Aaron. Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jo nyaman tetak. Dari lepas ni nah, kulinya tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.

Rabu lepas kini dilaporkan stabil. Ketua Polis Daerah Matu Daro DSP Rahim Mihos berkata mangsa dipindahkan dari unit rawatan rapi Hospital Sibu ke wad biasa sejak Jumaat. Punca kejadian masih dalam siasatan lanjut polis. Dalam kejadian tersebut, seorang pelajar tingkatan 4 maut. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak di media sosial memaklumkan pelajar yang maut dalam kejadian itu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Daro pada Jumaat. Sekian berita Sok FM yang disunting oleh Noor Akila Arbaini dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Ibu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani.

Ya, kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, itu tadi sedikit panduan ya untuk kita sehat. Jadi kita kena makan untuk sehat ya. Kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Dan waktu ini masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, kita teruskan lagi untuk membaca komen daripada rakan FB kita, daripada Abdul Aziz. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Kami nak mengucapkan selamat hari ibu kepada mak kami, Hajrah B. Selamat hari ibu, semoga dipanjangkan umur dan sihat-sihat selalu. Aha, itulah doa anak kepada ibu ya, itu daripada Abdul Aziz. Dan juga kita bacakan daripada Madu Kebenaran. Salam hujung minggu, selamat hari ibu buat DJ T, terima kasih serta semua sahabat-sahabat yang menjadi ibu, pengorbanan dan juga jasa ibu dibawa hingga ke akhir hayat. Aha, baik, terima kasih. Itu daripada Madu Kemenyan. Dan juga kita tidak mengapakan daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat pagi dan juga selamat tugas, terima kasih. Cuaca panas katanya. Selamat hujung minggu dan selamat hari ibu untuk semua yang bergelar ibu. Dan Al-Fatihah untuk arwah ibu. Nak putarkan lagu untuk ibu ya, InsyaAllah. Dan juga kita bacakan daripada Al-Pasrah Al-Basrah. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih. Saya Siti Fairuz ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari ibu untuk ibu mertua saya, Hajah Anna binti Tol. Semoga sihat selalu, panjang umur dan sentiasa dalam keberkatan Allah, katanya amin ya bal alamin. Itu daripada Siti Fairuz untuk tengah hari ini. Dan juga Jalina Julahi, selamat hari ibu DJ kesayangan T, katanya. Itu daripada Jalina. Dan istimewa khas katanya buat bonda tercinta Jariah Haji Buang. Terima kasih Ma atas pengorbanan selama 65, tetap setia di samping mendidik. Negur akan kilaf terlanjur bicara. Tanpa doa Mak, siapalah kita. Hargailah selagi ibu kita masih berpeluang ada di samping kita. Terima kasih gila-gila DJ T, terima kasih juga kepada Jalina Julahi ya. Dan sebelum kita putarkan lagu, kita tunaikan daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum DJ T, kesalahan, selamat pagi, selamat tugas. So FM di ekspresi warnai hari anda, semoga sukses selalu, amin. Di hujung minggu, selamat hari ibu buat wanita yang bernama ibu, dan Al-Fatihah buat arwah ibu yang dicintai. Terima kasih. Iaitu di antara komen-komen yang sempat kita bacakan di sebelah tengah hari ini. Dan kita dengar lagu Kasih Ibu.

0: Baik, sekarang sudah pun 12.53 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama.
1: Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu

0: Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Baik, sebentar saja lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan selepas itu nanti kita akan kembali semula mengisi pertemuan ekspresi.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi
1: Baik, sekarang sudah pun 1.16 minit tengah hari. Kita kembali semula mesti pertemuan Ekspresi untuk hari ini Ahad 10 Mei 2026, dan jam terakhir kita bersama sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, selamat beristirahat kepada anda yang sedang beristirahat waktu ini.

Ya, santai-santai di sebelah tengah hari ini ya. Dan juga selamat beristirahat untuk anda. Ya, hari ini masih hangat dengan ucapan ya, sebenar hari ibu. Tidak kira jauh pun mau dekat. Kata-kata kasih sayang kepada ibu kita. Semoga kasih sayang itu tetap akan abadi sehingga ke akhir hayat. Baik, selanjutnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan FB kita, daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ Tio, kesalam, selamat tengah hari dan juga selamat bertugas. Salam ekspresi, salam hujung minggu, selamat hari ibu buat semua ibu-ibu seluruh dunia. Selamat hari ibu, terima kasih DJ, katanya sama-sama. Dan juga kita bacakan daripada Muhammad Aiman, Muhammad Zakaria. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami mau ucapkan selamat hari ibu kepada mak kami, Cik Len, kakak kami, Kak Rina, serta makcik-makcik kami, Wasiti, Anjang Timot, Mak Men dan juga Mok Deng. Semoga mereka terus menerus menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, serta tabah menghadapi segala ujian dalam hidup. Iaitu daripada Muhammad Aiman. Dan juga kita bacakan daripada Nani-Nani. Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ T. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan juga salam ekspresi, serta salam hujung minggu. Selamat hari ibu untuk semua yang bergelar ibu. Selamat hari ibu juga buat kita, katanya. Terima kasih, semoga sentiasa sihat selalu. Dan juga terima kasih itu daripada Nani-Nani. Dan selanjutnya daripada Rosnani Anwar, selamat hari ibu pada semua ibu-ibu. Dan tak lupa pada DJ, terima kasih yang bertugas, minta lagu, putarkan lagu ya untuk ibu, insyaAllah. Dan juga daripada Juana Ahmadi, selamat bersiaran DJ T, terima kasih, selamat hari ibu, sama-sama. Dan juga selamat hari ibu juga buat semua ibu-ibu di sini juga berada, sehat selalu ya ibu-ibu semua. Itu doa daripada Juana Ahmadi. Dan kita bacakan juga daripada Hamidah Seni, selamat hari ibu buat adik kakak Hori Seni, Mary Seni, Julia Seni, Ipa Biras, Zaitun Abdullah, Janah Eri, Dayang Sofia, Awang Rizwan, Hasmah Rosini dan Kiah Ashad. Itu pada Habidah. Dan juga kita bacakan daripada Hasimah Kelas. Assalamualaikum, salam hujung minggu, selamat hari ibu buat sahabat dan juga buat DJ T, terima kasih juga. Semoga semua sentiasa dalam rahmat Allah dan semoga kita ditempatkan di syurga tanpa hisap, amin. Dan juga daripada Elisman Detra, salam ibu keibuan semua yang bermahkotakan derajat tertinggi juga dalam keluarga. Dan buat yang bakal mewarisi mahkota agung ini, semoga urusan kehidupan kita, kita orang di bawah naungan keberkatan berpanjangan dan dikenang selamanya. Dan Al-Fatihah buat ibu kita yang telah pergi jauh ke alam abadi. Semoga ruh mereka sentiasa dicucuri rahmat Allah. Dan akhir sekali kita bacakan daripada Mariam Loso. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tugas di JT, terima kasih, sama ibu yang bernama ibu di mana saja mereka berada. Dan juga terima kasih. Baik, itu di antara komen-komen yang sempat kita bacakan untuk tengah hari ini. Dan insyaAllah bagi komen-komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah rakan-rakan kita yang lain pula nanti yang akan bacakan ya. Ya, untuk ibu-ibu yang ada bersama kita pada tengah hari ini, semoga senyum-senyum selalu, happy-happy selalu pada hari ini ya, sepanjang hari ibu. Semoga impian tercapai.
Sekarang 1:25 minit tengah hari.

Baik, tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti track ekspresi muzik tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan juga akhirnya pertemuan kita mesti pertemuan ekspresi. 2 petang kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas yang lain pula. Mesti pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga jumpa lagi sekali pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1:30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track Ekspresi, Sarawak FM.

Track Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1:30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track Ekspresi, Sarawak FM.

0: Lawas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan 7 atau mapun balai polis wak segak jigem kelau sekiranya kelau nyadin mangsa scammer.

0: Okay, assalamualaikum juga. Selamat pagi bersama dengan Ashraf. Seperti biasa, abai dengan salam abai tahu. Lah minggu telah bersiaran 10 lah bulan Mei 2026. Bersama 22 Hazul Kaedah 1447 Hijrah. Nak dengar keluar abai. Semoga abai sihat-sihat dengan. Jadi abai, seperti biasa, kongsikan ucapan keluar dengan Facebook. Jika call Ashraf Gatalian 0-25-700-0-25-00. Jadi abai ataupun lauk yang merupakan lauk istimewa sempena jika lauk ibu. Jadi selamat lauk ibu. Gak keluar semua. Adik kakak telau wak bergelar ibu, terima kasih hidayah gak pengorbanan kelau selama ini. Mundi bayi mak, mundi bayi apak, saya lah telau dan saya lah telau wajau ih. Gan kena telau berada, ini adalah antara pengorbanan jika mendoa mak bapak telau. Okey, kena kongsikan ucapan bersempenan jika melau ibu kau lau ih. Di Bepot, di Bepot rasa telau ngak pukul 2.13 ngak di Bepot gaya pukul telau. Jadi Ashraf babai akan terus bersama jika kelau lebihlah pukul 6 bahabai untuk ritma jika silang budaya. Jadi dagang telur beribu ni pemanggil telur untuk abai. Hello, saya Talian.
1: Hello, selamat bahabai.
0: Selamat bahabai Umi. Nak dengar Umi abai tau?
1: Dengar
0: dia. Dibaikan kan? Dibaikan makau-makau.
1: So, tu ni on bay makau pasal jujuk.
0: Oh, makau-makau. Relek-relek. Tutang-tutang ke kedai?
1: Tidak, abai. Pegoji barang.
0: Oh, pegoji barang. Okey, Umi abai tau. Ucapan bahasa jujuk kat saya. Silakan.
1: Salam itu buat tuju kau, gak lo abang kau dayain, gak lo janek-janek kau, bahen gak kan on lo janek kau bay, bahen dah seluak kawak gak lo apa gak kucinginan. Selamat hari ibu kasihan kawak, bahen gak lo janek kau gak darau, gak serikai, bahen gak tebusau kau daya, si Melaya, ni gahau. Bayan Abu Red, usulnya mi. Bayan dah seluak kawak gak kedai utuang ngangai di bayan. Usul Iyam, usul Pendi. Bayan gak lawanek kau, lo birah kau. Dah seluak kawak gak layan semua. Selamat hari ibu. Saya-saya abu gelar ibu lah itu lah eh. Jangan bayan baik. Dah seluak kawak gak lo sawah pulih duna, lo cikgu siah. Lo jipo-jipo kau, bahan gak lo cikgu ni lo, gak lo bonak-bonak sibu rasa kau agak sibuinan je dan kau. Yang online dah seluruh kawan kau sendiri lah. Selamat hari ibu, gak say-say apa gelar ibu eh.
0: Terima kasih Ida-Ida Umi. Selamat hari ibu kau. Okey, in antara pemanggil telau ni Umi. Kemau muka untuk ucapan selamat bahagia juga selamat telau ibu. Jadi untuk perkongsian telau Keman Suhaila Abdullah. Assalamualaikum Dj Asraf. Selamat bahagia juga selamat bertugas. Selamat hari ibu buat wanita-wanita wak bergelar ibu lau eh. Salma Ma'ruf. Kau buat tujuh ucapan sempena lau ibu. Gak mak kau, semoga mak kau sentiasa sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Gak mak kau juga gak salam abai tau. Selamat lau ibu lau ih. Majatul Akmal juga Salmah Remli. Wak bayi gak bintulu. Dengan semoga bak sehat-sehat selalu. Nolai nakwang. Gak say-say abgelah mak abai ih. Ataupun lau ih. Wak bayi petah lagu. Salam abai tau. Semoga lo mak-mak bak terus sehat. Banyak din wak terbaik gak anik-anik tau. Selamat menyambut lau ibu wak tiap lau baik gak nasang telau gak jawai telau. Dan elok kawak gak sakai-sakai Sabah Sarai FM jika sakai gak Facebook. Jika manik kau, jika menatau kau, terima kasih jika selamat telau minggu. Seterusnya telau Bekman Satuyah Ramli. Salam 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Lasuk angai je lau gak mirik eh. Bang nyampaikan salam abai tau gak sakai kau. Selamat telau ibu jahat anik-anik kau. Serta selamat hari lahir gak sau kau. Abai eh. Keman Hana Rosana selamat telau minggu jika selamat bersiaran. Harap DJ bak sehat-sehat un. Bapak menyambut lagu Aku Sayang Kau Keman Halil. Abah itu sempena menyambut lau ibu. Aku bawa wish happy Mother's Day untuk semua ibu sedunia. Buat arwah ibuku. Wah sentiasa baik gak nasang. Dah lupa kau wak gak akak-akak tersayang. Gak kampung tanah mukah gak jepak. Gak ganun loyan berada. Gak ipa dua. Aku gak anik kau. Gak nakan kau juga semua. Abgelah mak lau ibu juga berdoa. Semoga menjadi ibu yang hebat. Di dunia dan di akhirat. Jadi kena kongsikan udah. Perkongsian kau dengan Facebook. Jadi kena call Ashraf kau wak. Gak talian 0-25-700 jika maya ratu. Selamat tugas. Gak kelau wak bekerja lau ih. Lah minggu eh selamat beristirahat. Gak ujung minggu. Gak kelau adik kakak wak berehat. Ataupun lau ih bayi sakai telau wak off day. Berehatlah atau gak lebu. Masa eh kelau wak berehat. Ataupun bak makan-makau. ataupun kalau kena masak kena bak melai barang jumit lah, barang keperluan ke dapur, barang-barang lebuk, kedong telau bayi masa bercuti lau minggu. Okey, telau tunaikan lagu permintaan pendengar telau siu. Halil, aku sayang kau, hanya gak salam abis tau.

0: Bersama 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
1: Okey, Kak Lilo, baik Binah, telah akan ikuti ritma untuk berbakit telur jam jigam silang budaya. Saya tetamu Ashraf ABA sama-sama telah ikuti. ABA bin Kak Lilo kuat telah akan ikuti peti music retro pukul 5.30 lebih pukul 6 untuk lagu-lagu retro tampan tin. Yang lebih paut lah, yang lebih lebih sejam, 30 minit singan. Okey, telah berkongsi untuk pemanggil telur seterusnya. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Bang Joel. Nak dengar sehat?
2: Dia.
1: Dia biar makan-makan.
2: Abang Joel kemah muka kita doa. Semoga sihat terpiat. Alau umur murah rezeki. Gamak ke
1: Baya ke darat.
2: Selamat lah ibu.
1: Oh, terima kasih. Hidayah-hidayah. Amin. Mudah-mudahan telah buat dia.
2: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan telah buat sihat-sihat. Semang Joel.
2: Ya
1: nayan. Dibe menyabik telau kaya, dibe menyabik telau berduit cukup lah.
2: Ya nayan. Dia doa sehat kan lah.
1: Ah, badak sehat singan.
2: Ah, badak sehat. Nah, ibu buat kaya lah
1: ngai. Bang Joel, dibe kan beh peluang galebok singan lah.
2: Galebok.
1: Oh, galebok. Dia lah. Okey, ucapan Bang Joel, silakan.
2: Salam dah padua jurkaidah hitau ih batu juga putih asal kega tegeriman inyu. Muhammad Joseph NJ, Ajaman M, Haji Wahapaji Sari Serkega, Faridah Nur Aini, Nur Rumah Bajiah. Selamat Adira Atapan, selamatlah ibu, Tina, bunda, emak, mama, mami, Indai, yang enggak layan semua lah. Buat baun boleh mari bah. Terima kasih ke kau sama bertugas sampai menyabik lagu Hitam Manis.
1: Intamani. Sila je
2: bye-bye. Okay, bye.
1: Okay, bye. Okay, Bang Joel, terima kasih. Dia dah Bang Joel. Telepon nasab dagan konti salam abai tu abai. Jadi telah buat terus digam perkongsian keman am. Assalamualaikum Biji Ashraf. Salam abai tu buat tujuh kau kalau sakai-sakai kau mengenali diri am serta gaji jipo-jipo wak berada agak negara Brunei, agak Miri, agak Bintulu, agak Mukah, digam agak anak-anak kau wak berada agak Kota Semarahan Kuching abai. Salam abai tau, kau buat tujuh, kau gak semah buat bergelak ibu, jika ucapan selamatlah ibu kepada ibu bunda kau, Haisah Seruji, serta gan mantan sawah kau buat tengah bertugas gak Hospital Simunjan. Jika doa dan harapan semoga dipermudahkan segala urusan, jika selamat beristirahat gak hujung minggu. Nyabik petakan lagu Keman Halil, aku sayang kau, jahat lagu serba salak, Keman Cikgu Rehmat lo. Selamat bertugas. Jika terima kasih di jasa. Terima kasih hidayah-hidayah gak perkongsian. Bahin telah baik Keman Dedi. Selamat lau ibu untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat lau keman entikong inan. Keman Indonesia. Ya, kirim salam keman Indonesia warga perbatasan entikong untuk keluarga yang ada di Semarahan. Selamat mendengar Surah FM di manapun berada. Elisman Petra, sesungguhnya tangan seseorang ibu didodoikan buayan bisa menggoncang dunia, betul? Semoga sukses dengan apa juga tugasan hidup kita. Alright, seterusnya. Telah baik keman mati. Salam abai itu. Jika selamatlah ibu untuk wabegla ibu. Terima kasih DJ Ashraf. Keman Syarifah Nifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Ashraf. Lambat sikit atau komen. Sedah hal kak. Mun lambat ritma. Ya kelak ada. Selamat menyambut hari ibu untuk hari itu. Ibu tetap ibu. Kaulah ratu hatiku. Keman Cikgu Raymond telah. Selamatlah ibu. Gak sahabat wabegla ibu. Terutama nyin gak Nuala Nakuang, Sabtu Haramli, Anorosana, James, Nauni, serta Ndap Seluk gak semua penyokong lagu Melana Wakau. Semoga sehat-sehat serta manah nasang selalu. Bahin telah bekman Cheng Suni ya baik. Selamatlah ibu wak bergelar ibu terutama gak metua tersayang kau. Semoga ditempatkan bersama orang yang beriman. Selamat hari ibu untuk wanita wak bergelar ibu abai. Telah baik keman Sabtu ya Ramli. Selamat bahabai. Jika salam abai tau Hana Rosana lagu Halil abai tau sempena menyebut telah ibu aku buat wish Mother's Day. Gak semua ibu sedunia. Bahin. In antara perkongsian kau. Kena kongsikan lagi, telah baik setengah jam lagi untuk salam abai itu. Okey, telah baik berkongsi ataupun putarkan lagu Senabi pendengar telah baik lah. Telah baik lagu Keman Cikgu Rehman telah serba salah hanya gak salam abai itu.

Okay, lagu kuman Nazri babalau lai olai untuk hiburan telau bae. Jadi depa target telau bae ikuti berita pukul telau med bahabai bin. Jadi santai-santai telau bae, rasa-rasa telau beloya agak kedai kopi, agak jawai lebuk, agak beranda lebuk. Mongok-mongok walaupun nongana relatifnya asah pada pa bae, tapi mun beloya jawai-jawai kalik lalau agak cerita. Kalik salam bae to kalik pukul 6 bahabai bin. Okey, telau bae kuman berkongsian telau, rasanya telau bae macam sio kali age bayi ucapan kelau dagan ni ataupun di bayi mana awak di bayi, terima kasih hidayah lah ya perkongsian kelau bayi dagan salam abai to. Jadi bah Ibin telah akan ikuti berita ringkas keman Nasra FM, dan Nasra akan terus bersama dengan kelau menerusi ritma. Terima kasih hidayah gak Bakri Pawi, happy weekend, salam super Sunday, happy Mother's Day. Antara perkongsian kemana orang ini, Amrin, selamat Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu seluruh dunia. Bahin telah baik keman Zara Haji Cik Agak Zara telah, selamat Hari Ibu, tanpa ibu siapalah kita. Untuk semua pendengar-pendengar setia Seraf M, bahin telah baik keman Rosyah Lakang, salam sejahtera juga selamat telah minggu. Bak mengucap selamat telah ibu kat semua sakai-sakai bergelar ibu-ibu, mak-mak, semoga menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak. Nau ni ya baik. Salam baik tau. Buat tujuh kukak semua sakai-sakai un layan baik. Dan seluk kawak. Gak anik jahat nakan kawak bergelak ibu. Al-Fatihah gak mak serta mak bantua kau. Semoga dicucuri rahmat. Dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Keman Zulum Lanau. Assalamualaikum. Gak salam. Jigam salam sejahtera. Gak telau memin am Lanau. Selamat lau mak. Lau Tina. Lau ibu. Gak mak jigam apak kau. Baik gak kampung. Sungai Rage gak muka. Gak sawah kau jigam manik kau. Jigam matua kau gak kampung Beruit. Janik-janik kau gak muka jigam kucing. Mait-mait kau gagan un gian. Gagan un loyan bay. Gak sakai dana ayan puluk. Semoga telau memin. Dia apa. Dia biah. Salam gak DJ kawak, selamat lau minggu gak kelau. Hamidah Mordia, alhamdulillah bak mengucapkan selamat lau ibu, semoga dipermudahkan urusan telau lau ih, jika semoga bak sehat-sehat selalu. Jadi antara perkongsian kelau abai, terima kasih hidayah gak Faridon Tony, selamat lau ibu jika salam abai to. Sampai itu singan pertemuan telau dengan salam abai to, dua tapak telau bahabai. Asal akan bersama jika kelau macam biasa lau minggu, minggu jatak kan, minggu bau. Jika selamat bertugas, selamat beristirahat, jadi tak kerja. Apa-apa pun semoga urusan telau sentiasa dipermudahkan. Jadi lau lau sangat special untuk wak abgulah ibu. Jadi di kesempatan ih saya mengucapkan selamat lau ibu gak seluruh kaum-kaum ibu gak gan pun loyan bayi. Mama gak kampung, selamat lau ibu mama, terima kasih hidayah. Okey, gak mama telau, semoga luin bak sehat-sehat singin lah. Dia bayi menyabik no. Dia bayi menyabik no ngadan. Dia bayi menyabik senang. Dia bayi menyabik no. Cukup lah. Menyabik badak telau eh sehat-sehat singin. Yang un ucapan asal babai eh. Jika gak telau semua. Wak bekerja, dia dia tan bekerja. Gak kedau ah. Telau eh sebagai anak perantau. Telau bak menjaga kuat lah. Menjaga diri telau. Walaupun telau eh jauh keman. Tina tamat lo. Sebab nongadan doa Tina tamat lo keman kampung inan sentiasa mengiringi lo sebagai seorang anak perantau. Selamat bahabai. Assalamualaikum. Telau hiburkan kelau jika melagu keman Cikgu Raymond. Pulik jika Joseph MJ 100% sayang. Hanya gak salam abai tau.

0: Waktu sekarang tepat pukul 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Sultan Ibrahim bertitah, ibu adalah guru pertama, pelindung dan pembentuk karakter manusia yang bakal mencorak masa depan bangsa. Daripada ibu, anak belajar nilai ihsan, ketabahan dan erti pengorbanan. Sultan Ibrahim turut mengingatkan sebagaimana dituntut dalam agama, berbakti kepada ibu adalah kunci kepada keberkatan hidup dunia dan akhirat. Sri Paduka Baginda turut zahirkan penghargaan mendalam buat Raja Permaisuri Agong atas ketulusan dan dedikasi Baginda membesarkan anak-anaknya dengan limpahan kasih sayang. Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau dicadang supaya dimasukkan dalam kalender rasmi Tahun Melawat Malaysia

ke masa panjang. Pada masa sama, semua pihak diingatkan sentiasa bersedia dari aspek kebersihan, kemudahan, layanan dan pengalaman kepada pelawat. Ini bagi memastikan Bau terus jadi destinasi pelancongan menarik dan berdaya saing. Beliau berucap merasmikan Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 di Bau. 100 mahasiswa Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS sertai program Jiwa Putra Tadika Hikmah di Kampung Asyakirin bin Tulu. Pengetua Kolej Sri Rajang UPMS, Dr. Tengku Sharifah Maliza Tengku Azmi berkata, ia bukti komitmen mahasiswa melaksana tanggungjawab sosial selain menyumbang kepada kesejahteraan komuniti setempat. Program juga membentuk sasiah kepimpinan serta nilai empati dalam kalangan mahasiswa. Hubungan universiti komuniti turut diperkukuh. Mahasiswa bergotong royong menceriakan dan tambah baik persekitaran tadika seterusnya, wujudkan suasana lebih selesa, ceria dan kondusif untuk perkembangan pembelajaran kanak-kanak. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sun House, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Manchu, Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Brambai, Lampaki Tengah, Lampaki Asal, Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 3.36 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.39 menit petang. Zon 2 Niah Bakenumiri Sibuti dan juga Marudi 3.44 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan juga Bintulu 3.47 menit petang. Zon 4 Igan Oya Belingian Muka Dalat Sibu Kenawi Kapit dan juga Song 3.52 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan juga Rajang 3.54 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Syi Aman Engkelili Lubuantu Betong Sepauh Pusah Seratok Roban dan juga Debak 3.55 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 3.57 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan juga Sematan. Maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 4 petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi tadi telah pun kita ikuti Salam Abeto dan seterusnya 3 jam menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik Ashraf kembali bersama dengan kita orang di Siak Ahad 10 Mei 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi pada petang tu Ashraf si keseorangan setiap kita setiap hujung minggu kita akan ikuti Silang Budaya Suara Bertemu Suara. Jadi untuk petang tu Ashraf akan bawakan kepada kita orang lebih-lebih lagi topik tu sangat base untuk kita orang belia-belia muda yang meminati yang menjiwai tarian-tarian di seluruh Sarawak tu. Orangnya bukan calang-calang. Nya dah membawa nama Sarawak ke peringkat antarabangsa. Bersama dengan Ashraf pada petang tu Abdul Rahman Hatta 20 dan Hanis Ahmad Zaki Locking Knock in the house guys.
5: Hai, what's up Ashraf? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullah. Apa khabar kita dua, sihat?
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Yeah, jadi bagi
5: mantap
4: nak. Okay, petang tu kita akan menelusuri perjalanan dua figura yang membawa nama Sarawak ke persada global dengan tajuknya petang tu adalah Langkah Kram. Okay, jadi mesti ada pendengar-pendengar di luar nun yang ingin nak tahu lah, Kram tu apa sebenarnya lah. Jadi boleh kita kongsikan.
5: Kram tu nya sejenis tarian.
4: Okay,
5: start dari tahun 2001 lah. So it focuses on very aggressive pun movement. Sebabnya asal dari zaman apa ni, di dalam kawasan-kawasan ghetto in the US. So the way they fight gangsterism, gang life is through this dance lah. So you can see the movement is always 100% energy. That's why orang macam kuat, nyawa macam kasar, dong madahnya macam mana-mana saya dance ya.
4: Jadi kita memang lama join dance ataupun dari sekolah lagi dah.
5: Dari sekolah. Mak sebenarnya start dance dari darjah 3 sebenarnya sebab Michael Jackson.
6: Viral lah.
4: Ya, viral. Mun ikutkan zaman dulu, mun ada viral lah.
6: Viral. Zaman dulu
5: kan kedak kini nak. Kini tau zaman viral. So, long story short.
4: Okay.
5: Time sekolah, main dua. Berjumpa lu dance sama-sama lah. So time hari-hari guru cuma perform. So after SPM mati baru serious-serious join
4: competition. Lah.
5: Yes.
4: Okay. Alright, Rahman 20. Kita berbalik kepada seorang lagi, Hanis Ahmad Zaki Locking Knock.
6: Yes.
4: Style lah nama tu dua. Macam ni datangnya nama nama samaran tu sebenarnya.
6: Nya locking knock tu, nyesnya locking is a general lah, is a general of dance lah. Apa nama, it's a old school dance yang bermula dari around early 70s cuma. And so locking knock, so I represent locking dance lah. Knock ya sebenarnya, nya inspired by this one move namanya pacing, which is this one lah. So nya kena knock lah. So yeah, jadi yang locking knock ya, lu lekat nama ya, sampai gini.
4: Sampai gini lah.
6: Yes, sampai gini lekat.
4: Mau umur kita dua, mau 30 lebih 40. Belum sampai 40 tu nak.
5: Maksudnya 94.
4: Kan dia 1994. Pecah lah kasihan kita
5: SMK St. Thomas.
4: Dua-dua Zen.
5: Ya, dua-dua.
4: Dua-dua 1994.
5: Yes.
4: Sama lah kita tu.
5: Eh, sama.
6: Sama
4: yes. 1994
5: muda
4: lah.
5: Kita
4: muda lah. Gen Z lah. Ya, bukan Gen Z.
5: Lutut dia okey, bukan dia okey. Nah, nah.
4: Okay, jadi macam ni lah kita dua tak boleh jatuh cinta dengan genre tu lah.
5: As for me lah, for me Kram tu ceritanya ada pelik sikit from my side lah. So I think around 2013 both of us were, ni orang mau masuk competition battle tu. So ni orang macam mau belajar style baru lah. So kami tu benci sebenarnya style Kram tu. Mesti suka sebab rupanya ugly, rupanya ganas, si acak lah, si handsome lah. So time kami belajar, dia macam, ya, macam best juga tau. Then when I started learning, kami buat sedar yang kami macam antara, I think me seorang je kram di Sarawak teman. Lepas di Malaysia pun me dikira small group jam yang dulu bah, dalam 2-3 orang aja di Malaysia tu dulu.
4: Oh, maksudnya di Malaysia kurang.
5: Kurang nak kurang.
4: Genre tu.
5: Ya, zaman 2013. I think it was only 3-5 of us ya time ya.
4: Oh.
5: Yeah. And then I like the attention. Then in the end me belajar banyak-banyak ke, terus me jatuh cinta dengan genre crump tu. So right now we have around 50 crumpers in Malaysia.
4: Dekat Malaysia tu lah.
5: Malaysia di Sabah, Sarawak dengan West Malaysia lah.
6: Okay.
5: Dalam 50 orang.
6: Years by years
5: after,
6: lah.
5: Since 2013. Macam
4: lah. Yang bermula dari 2013 tu lho.
5: For him it's locking lah.
6: So untuk apa nama te, untuk kami te, nyesnya benda yang sama juga. In which kami orang mau coba style baru waktu ya lah. Nak join all style battle waktu ya. Which is Wreck the Flow. Organized by JC lah.
5: JC. Tahu sih. Ho John Chris.
6: Ho John Chris. And then ya apa nama te, and then dari Sia belajar macam best lah dance so. Locking tu nya macam very fun.
5: Nya sama-sama disco.
6: Sama disco. They call it social dance waktu ya.
4: Oh, masa ya.
6: Yes.
4: When zaman early 70s lah.
5: Yes, yeah, early 70s.
4: Masa kita belum lahir lagi kan.
6: Yes. Oh, belum lahir.
4: Bila umur-umur kita gini tu hanya mewarisi tarian-tarian kita tu crumb lah nak. Orang banyak sih tahu, serius. Kami pun mungkin first time dengar crumb tu. Sebab kita banyak nak hip hop dance, nak street dance semua. Jadi mungkin pendengar-pendengar masa tu kita orang nak naga, boleh naga di Facebook masa tu. Tu adalah antara contoh tarian ya, videonya sedikit VT yang telah disediakan oleh penerbit kita masa tu. Tu adalah antara contoh tarian crumb-nya.
5: Tok locking
4: tu. Tok knocking tu nak. Okay, masa tu knocking di sini tu knocking.
5: Tok di Miri tu.
6: Ya, di Miri tu. Battle.
5: Tok right after COVID tu.
4: Oh.
5: Ya, yang masih pakai topeng ya.
6: Ada
5: SOP tu.
4: Nah, right. Okay. Sampai kita nanggap VT tu, okay, dalam membina komuniti lah, mestilah ada cabaran lah dari segi persepsi masyarakat. Macam ni kita dua tu, memastikan komuniti penari moden di Sarawak tu lah, nya kekal padu, kekal mantap lah, dan nya si dianggap sebagai hobi yang remeh aja.
5: Apa dek, cabaran?
4: Yes.
5: Cabaran dari masyarakat lah, mostly. Okay, kita tolong kucing, kita ada ayat kitam pun no, kita ada ingga.
4: Betul.
5: ayat kita oh, sebab orang kucing tu penginga. Tapi kini tu bah, mungkin kita tengok TikTok kami banyak orang inga lah komen ya. Tapi half of them support juga actually. So contoh zaman kita dulu time orang bertanda semua mikir oh tidak tu si belajar sebab bertanda
6: buang masa.
5: Tapi so orang try to prove to people that we are also how to say, orang yang
6: educated
5: juga at the same time yang dance ya, and we want to show that dance talk. Dance talk is just another recreation ya. Aktiviti rekreasi je sebenarnya. Sama aja you berjoging nak you main pickleball ke apa, it's the same thing, you know.
6: Kini tu dah jadi part of our lifestyle.
5: Yes. Lah. It's not just a hobby right now, it's a lifestyle lah. Kadaya. So, me asa cabarannya cuma ajalah orang pandang remeh pas semua, but we did try to melawan benda ya lah.
4: Kan?
5: So far okay lah, alhamdulillah.
4: Mula-mula aja lah.
5: Mula-mula aja sebenarnya.
4: Penerimaan apa?
5: Biasalahnya. Biasalahnya. Leka-leka. Okay, sidak ingati awal-awal aja. Masih okay lah.
6: Banyak negatif.
4: Right. Okay. Jadi kita berehat seketika. Okay, jadi kita akan sambung lagi selepas tu untuk kita ikuti berkenaan dengan langkah crumb. Akhirnya kita tahu bersama dengan 20 dan juga Locking Knock petang tu guys. Jadi kita terus lagu daripada langkah The Lima crumb. Separuh Masa. Semuanya menerusi silang budaya.
5: I see.
0: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, kembali bersama dengan Ashraf 20 dan juga Locking Knock untuk Langkah Seram Silang Budaya pada petang tu. Jadi selepas tu kita akan ikuti azan asar pada pukul 4 petang untuk zon 8 meliputi Kuching, Seberan Bau Luduk dan juga Sematan. Jadi kita akan cuba habis sebelum azan asar keluar, right? Okey, jadi 20 dan juga Locking, kita tahu nak selain daripada kita dua tu aktif dalam dance, okey, semestinya Sida Dua tu adalah ada kerjaya lain sebenarnya. Sida Dua bukan fokus untuk dance saja. Jadi boleh kongsikan 20.
5: For me lah, I already accept yang jalan kami bukan ke jalan kerjaya dancer lah. Sebab minat kami pun ada minat lain juga. Kami sebenarnya kerja sebagai seorang arkitek. Ada masters in architecture juga. So right now working with Surat Metro lah. Kini tu. Nya pun sama juga. Ada kerjaya nya pun.
6: Yes. Nya saya dulu bawa fokus benar-benar dengan dance sebab minat dia nak. Tapi lekat ya fikir-fikir balik long the way time uni pindah macam better just make it a lifestyle lah. To so that I can focus more macam to build myself lah. Build my confidence pindah semua ngadap depan orang, ngadap depan mic macam tu. Yes. And then yang sangatlah membantu sebenarnya dari segi career sebab first kami tu sit lah bani nak berdepan dengan orang. So my first career was sales.
4: Betul.
6: So dari dance tu yang ngajar kami build confidence. Perform on the stage, pasal pula event, and then berkakang orang pasal apa ronding pasal event tu eventnya. So dari sial lah kami, my first job was sales, and then jadi restaurant manager, and then kami rasa macam kami more confident dekat bahagian berjumpa dengan orang. So masuk sales valid time proton lah, which is since 2019 sampailah 2025, and then barulah kami dapat state. Masuk government lah baru dapat, which is last year. Dari segi interview itu kami just be confident je. Tidak akan nembak tu nembak ya nak. So dari situ lah te, dari dance tu lah kami just build my confidence. Betul. And just kelakar orang. And then sit upright apa semua. Dari sial lah.
5: Ya, benda orang selalu si paham sebenarnya. Nyong fikir dance tu macam memang rasa best saja nak. Tapi nya also is in another way nya build your, you know, your character lah. When you grow up.
4: Sebab kita gini-gini pun kita berdepan dengan orang juga. Macam kita orang dance. Sekarang lah kita orang dance, orang sekda.
5: Betul.
4: Still lah depan orang nak. Ada kelebihannya di sial.
5: Selain daya pun connection, berkawan, betul-betul orang semua. Macam ni lah.
4: Okay. Jadi kita dua lah pernah terlibat dalam kolaborasi ataupun pertandingan antarabangsa. Jadi ada satu perkara yang menarik perhatian kami tu, iaitu pernah kita dua tu incorporate elemen Sarawak ke dalam gerak Kram.
5: Oh, of course.
4: Nah, apabila pada di pentas international, kita nak membawa aura Sarawak ya ke pentas international. Contohnya tadi adalah seperti ngajat ataupun tarian-tarian Melayu kita.
5: Okay, should I go first? You go. Okay lah.
6: Yeah.
5: Okay, we ever competed outside Malaysia, which is in the Philippines, that is I think 3 times.
4: Ooh.
5: Singapore I think countless of times juga. Thailand pernah mek sekali. So meong sampai 4 bendera Sarawak bah. Sebab nang mok ngembak identity Sarawak ke juga. And kami dulu pernah ngambil kelas ngajat for 2 months just to understand the art of ngajat tete lah. So of course, mun kami pergi bertanding ke Singapore, which is I think last year, mek pernah pergi Singapore, mek pernah mix my crump step dengan me pun ngajak dia. Just to show people that kami ada identity sendiri lah. Nah, tapi no, yang memang goal kami adalah lah, just to bring Sarawak pun identity ke ke outside of Malaysia lah. Hmm, macam ni lah.
4: So, yeah, sure. Okay. Loki.
6: Okay, no, part kami tu nya sila recently, I think about 4 years ago, I mean, I joined this one reality show which is apa nama tu, Stories in Motion. Ada video dalam YouTube tapi baru teringat apa nama ni. Nya dalam Stories in Motion which is nya pun dance tu, dance your own genre. Waktu yang kami pilih crumb lah. And then nya pun challenge nya tu is you need to campurkan another traditional dance. So nya ada wild card nya lah. Nya ada nya pun temanya. Macam contoh okay, you use your genre crumb tapi tema tu fight. So perlu cari genre yang apa nama cun dengan tema itu lah. Tapi dalam masa yang sama, challenge-nya itu engkah tarian Dayak namanya.
4: Tarian di bar. Nah, yang macam ada aura kita buat Sarawak tapi nya dalam satu tarian kram ya.
5: Yes.
4: Biasa macam ni, macam yang rasa biasa.
5: Memang biasa.
6: Ya, akan jadi kena orang akan anggap macam jadi kena tarian moden.
4: Oh.
6: Ya, akan jadi tarian baru tapi orang si tahu pun ya adalah part of Sarawakian punya. Ya.
4: Betul.
6: Dance.
4: Ambil masa untuk training.
6: Ambil masa juga. Yeah,
5: depend orang juga actually.
6: Kami pernah belajar traditional dance to masa 2017. Masih ada free class.
4: Oh.
6: Free class dari Sida Majlis Seni kah? Ya, which is ya, tiap minggu ada masa ya lah. Tapi temannya saya ngajar-ngajar basic aja. Kayak tapi kami si maintain basic ya, so kami dah lupa lah cara.
4: Jadi masa tu masih lah.
5: Masih
4: dalam apa training, kadang-kadang nak masukkan era traditional. Masih lah,
5: masih sentiasa mengusahakan
4: mengekalkan
5: masuk ya elemen
6: supaya kami orang jadi original.
5: Betul gitu, sebab dalam dance tu originality tu paling penting. Bukan dance saja, biasa any art forms lah. Kedai ya. I say.
4: Okay. Dan nanya lah, luar dari soalan lah. Okay. Macam ni training hari-hari kah? Ataupun nak ngambil stamina ya lah. Kita tahu tensornya memerlukan stamina.
5: Zaman dulu nang setiap minggu train, because we learning bah, we learning and growing nak. Tapi merasa zaman kini merasa double more nak. So for me, me focus more on fitness kami, so that I can keep up with my dance. Sebab crumb toknya perlukan banyak energy. So saya rasa kelemahan make kineto is energy, stamina. Yes. So training kami kineto ikut feeling dalam 2-3 kali seminggu. Kena.
4: Di rumah?
5: Di luar. Selalunya mumi on pola crumb training, crumb session. Selalunya rah pangkalan sapi saya.
4: Oh, seberang nun.
5: Seberang nun. Ya, pot memang lah.
6: Open space.
4: Sama kita sama juga lah. Macam nak kekalkan stamina memang macam ni akhirnya.
6: Ya, macam macam yang ada saya lah dulu nang kami orang tiap minggu. Almost nak ada tiap hari lah.
4: Tiap hari.
6: Masa after SPM 2012 nang tiap hari. Tapi lekat ya bila nya macam dah jadi part of lifestyle nak. So trainingnya sih semestinya tiap hari. Apa yang penting is fitness. Pergi training gym ke apa untuk build stamina ya lah. So sebab ya memang training di pangkalan sapi pun dalam seminggu 2 kali je. Depends juga lah.
4: Janji ada training.
6: Janji ada.
4: Dalam seminggu saya akan pernah skip lah.
5: Kadang-kadang skip lah. Mun dah busy gila. Lain plan kapan family nak skip lah.
4: Alright, okay. Jadi bila kita bercakap nak tentang kreativiti tu, ni bukan sekadar gerak tari, tetapi macam ni kita nak memasarkan dance ya tadi. Jadi macam ni pencapaian kita dua setakat tu membuktikan lah bahawa anak Sarawak mampu berdiri sama tinggi dengan orang di luar.
5: Kami recently okay, King of Buck Singapore. King of Buck tu nya pertandingan crumb dari Jepun nya all over the world actually. So recently I think it was last year, ada maulah Southeast Asia pun qualifier. Mm-hmm. So dari Thailand, Philippines, Vietnam, Singapore, Malaysia join. Kami dapat nombor 2.
4: Wui.
5: So okay lah, orang Kuching. Ya, yeah, orang Kuching. Dapat juga nombor 2. Alhamdulillah lah. Ya, yeah, yeah. Mereka ya paling achievement paling terbangga kami lah. Mm-hmm. Recently, that was last year November. Nah, nah. So bagi kami, mereka bangga lah. Bendera Malaysia pun ada. Bendera Sarawak memang ngembak. Bagi kami noya lah. The latest one.
4: Dari berapa orang, berapa orang tadi? Berapa orang anggaran lah siang ikut
5: dalam 100 dancers? 100 dancer.
4: Kita nombor 2.
5: Nombor 2. Mek lawan orang Korea. Shout out to B-Fest from South Korea.
6: Yang kalah stamina.
5: Mek kalah pun kalah stamina. Nya battle-nya 3 round. Kami second round yang kami dah semput. Kami dah terduduk-duduk dah kami. Opponent lawan kami masih berenergi. Ada dalam YouTube.
4: Oh, sayang saya.
5: Mungkin kita mau tengok kekalahan kami lah.
4: Yeah. Oh, nya macam ya nak.
5: Yes.
4: 3 round. Mm-hmm. Siapa yang kalah stamina habislah.
5: Nya selalunya kalah stamina atau kalah teknik, kalah kreativiti kah? Nya kedai ya.
4: Yang jadi juri nya masa ya. Sebab yang jadi juri masa ya siapa sebenarnya?
5: Juri ada 5 orang.
4: Yang di depan lah.
5: Yes. Nya duduk.
4: Oh, paham.
5: Then kita battle depannya 1-1-1. Juri kita 2 dari Jepun, which is Twin Aries and Twigs. Then dari Jakarta seorang, Bedraw, Singapore Scripts, and seorang dari Philippines, which is Jet, aka Vengeance. Oof. Yeah, idol memang dolok lah. Yang ajar memang juga dolok di Philippines. So 5 on top lah judge.
4: Kita jadi nombor 2. Mm-hmm. Yang lain masa ya ada juga lah.
5: Ada juga Malaysia join dalam, I think around 8 of us join.
4: 8 orang.
5: Yeah, yang pas 2 orang. Dua orang Kuching. Akim and Rahman. Yeah, mereka 2 berlawan juga dalam top 8 main 2 lawan. So main ngalahkannya lah time-nya. Rezeki ramai kali.
4: Oh best. Macam kita locking macam ni.
6: Pencapaian tak? Kami saya dah pencapaian secara international lah. Setakat tu kami just battle dalam Malaysia aja. Tapi yang paling kami bangga lah, which is last year event, nama eventnya Rap Your Style. Tapi ada juri Jepun. Which is Go-Go Brothers. Go-Go Brothers nama Jepun ya. Nya dua-dua ya dari Jepun. Nya nang twin lah. Nang twin. That's why they call it Go-Go Brothers. Kami pass audition. Nya pass audition tapi nya perlu saringan lagi antara tiga grup. Tapi mesti lepas lah. Tapi kami si expect lah out of berpuluh orang join. Tapi kami lepas pat ya.
4: Sangat susah.
6: Sebabnya international battle.
5: Oh ya. Yeah. Yeah.
6: Yes. International battle. Ada dah Filipina, Singapura, dah Jepun, butun Korea ada juga turun.
5: Kita you team up dengan Ong Miri tadi.
6: Oh, Miri. Ong Sawak ke?
5: Ong Sawak cua. Ong Sawak cua. Power. Ai.
6: Ong Sawak ke power.
4: Okay guys, kita berhenti dulu untuk selepas tu banyak lagi yang Ashraf akan kongsikan, atau masuklah selepas tu kita akan terus bersama dengan Ashraf. Loki Locking, Knock dan juga 20 dalam langkah kram menerusi Silang Budaya. Suara bertemu suara.
7: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Alright guys, sekali lagi selepas itu kita akan ikuti azan asar pada pukul 4 petang untuk zon 8 meliputi Kuching, Siburan, Bau Lundut dan juga Sematan. Semestinya Locking, Knock dan juga 20. Rasanya sit bass lah, mood sit dan angga sit dan buat dance, right? Jadi untuk petang tu istimewa untuk kita menerusi Silang Budaya. Sit dan buat tadi nak nunjuk macam ni. Dance tu sebenarnya mungkin ada yang belum tahu, mungkin macam ni tu, macam ni. Okey, malam tu bukan malam tu, petang tu share-sharekan lagi live kita orang. Jadi apa kata kita bersama dengan Locking Knock dan juga 20 untuk Silang Budaya Suara Bertemu Suara. Sida dua nak dance dengan irama lagu Michael Jackson.
5: You know, I was wondering, you know, if you keep on, the force, it's got a lot of power.

0: Sedih lah. Okey, Haya tadi sempat kami orang kongsikan. Ah, tu lahnya. Okey.
1: Kram. Bila dengar lagu Michael Jackson ni serius lah, rasa sejukup lah brother. Oh, macam ni okey lah.
0: Okey. Sampai sana. Okey, sedikit lah, sedikit. Okey, mohon kita orang nak nangga full agak sidak tu di sini di pangkalan sapi.
2: Pangkalan sapi lah selalunya.
0: Pangkalan sapi.
2: Alright. Mau belajar demi orang pun boleh juga.
0: Beli-beli connect top lah dari sidak yang mula apa perkara-perkara yang negatif, aktiviti-aktiviti yang sihat. Nah, itu adalah antara contoh yang terbaik guys.
2: Yes.
0: Sidak tok bukan dancer aja, sidak tok seorang arkitek. Seorang ini sales
3: State government
2: jual kereta juga.
0: Okey, untuk minit-minit yang terakhir tu lah. Okey, jadi Kineto, kita bercakap tentang masa depan. Okey, masa depan kerajaan Kineto yang memberi tumpuan serius kepada ekonomi jingga ataupun orange industry atau industri kreatif.
2: Yes.
0: Macam ni kita dua melihat peranan dancer seperti kita dua tu dalam memacu ekonomi tu. Mungkin melalui sektor pelancongan lah. Yang lebih kepada event tourism atau kandungan digital, social media content.
3: Nya actually, nya motu dewan ekonomi dari segi apa mana tourism. Mm-hmm. Sebabnya adalah bila ada event, ada event besar-besar nak happening di Sarawak, akan ada dancer turun untuk nya travel situ sikit. Aimnya is to dance. Tapi dalam masa yang sama nyamo tangga nature juga di Sarawak tu. So dari segi tourismnya memang menambah ekonomi lah. Lepas ya dari segi social media juga, we expose more on our dance culture situ. And then shooting pun tempat kaca-kaca di Sarawak tu menunjukkan
2: betul.
3: Sarawak tu hanya bukan sekadar just a city.
2: And as you can see also, Kineto era dah berubah nak. Kineto semua pasal online, semua pasal
0: betul.
2: Apa to say, brand promotion semua. It's all in media right now. So actually benda-benda kedak tu like talents, dulu orang pandang rendah nak. Tapi Kineto orang perlu benda.
0: Betul.
2: Yes.
0: Nah.
2: Not just talent, even designs, art designs, animation, those kind of things. It's really important right now lah. On, yeah, Kineto.
0: Kita nangga Kineto lah. Kita nangga Sarawak Kineto pun dah kaca. Dengan lampu berwarna-warni.
2: Yes.
0: Dengan kita dah ada balon di pun, semua dah ada. Why not? Tu adalah antara salah satu kita mempromosi. Ay, orang Sarawak luar pandai dance.
2: Betul?
0: Sidak yang dah pandai menarik orang putih pun, tapi sidak membawa elemen Sarawak je lagi.
2: Yes.
0: Benda yang akan menarik pelancong-pelancong luar lah.
2: Memang.
0: Not best lah guys.
2: Yeah.
0: Nah. Okay, jadi soalan terakhir lah nak. Dengan adanya infrastruktur seperti Sarawak Performing Arts Center yang bakal siap lah. Apakah harapan kita dua untuk generasi kram yang seterusnya? Mungkin ia adalah berpotensi menjadikan satu kejaya di masa akan datang, memandangkan kita tu bakal mempunyai performing art facility tersebut.
2: Zaman time kami ngambil masters dulu.
0: Okay.
2: Tu lah thesis kami dulu, mulah performing arts in Sarawak tu. And cun-cun juga thesis kami tu ada menumpu perhatian kepada projek tu lah. Performance Art Center tu. Actually not to impian, not just medua aja, even dancers di Malaysia atau di Kuching tu nak. Ingin memang mau ada tempat kira ya. Yang fokus on yang kada youth hub lah. Macam Singapore you have scape. Dolok adalah dolok kita belia coba pola lah alakat.
0: Ya.
2: Pinya macam
3: Sengannya aja.
2: Yang macam stok bahal.
0: No.
2: Okay, exposure kali caranya. Sidak ya.
3: Seperti yang memang ada tanya macam apa nama modern dance tu di tangga
2: dipandang remeh.
3: Nah, dipandang rendah lah.
2: Bikinnya tu biasa zaman dah berubah lah.
0: Zaman dah
2: so
0: berubah.
2: I guess we very looking forward towards the Performance Art Center lah, which is not bangunan dun lama enak.
3: But, yes, mana yang apa mau pola foto full time boleh ni lah. Pernah mati ada tempat profesionalnya untuknya berada di sana.
2: Tempat yang kalau confirm ada studio-studio boleh di rent out to teach classes. And maybe merasa dance studios in Kuching yang perlu tempat mau mengajarnya kan.
0: Betul.
2: Pola tempat saya.
0: Masa ialah peluang untuk generasi muda lah now.
2: Yes, ya confirm kalau nya sebab if you go to Singapore pun scape tempat sida enak. kita masuk je kita lihat orang bertanda belah-tuh belah-belah. Bukan tanda aja, yang melukis ada, yang yang berlatih teater juga saya. Nangnya practice scriptnya kah lorong main dia. Nya kedak shopping mall baik di sini, nya kedak tempat orang berlatih. It's quite nice also lah. So we're hoping for that to happen lah. Yeah.
0: Kan. Alright. Okay, jadi yang terakhir lah. Macam ni kita buat pun media sosial yang mungkin boleh kongsikan kepada belia-belia yang berminat lah untuk join dance tu lah.
2: Okay, relating to that, dalam next week 23rd, 24th of May ada event mewang Freshers of the Block nama event ya. I'll be judging and also I'll be teaching dengan other dancers juga. So dapat tengok si dalam tu. Tok lah eventnya. This is our event next week dekat Travelian. Workshops. The workshop is free. You just need to come and learn from us. Alright. The details are in this page. Freshers of the Block. Sejak Freshers of the Block. Yeah.
0: Alright. Okay.
2: So jadi, media sosial memang tengok.
0: Media sosial.
2: For me, you can find me on TikTok and Instagram. It's me 20.
3: For my TikTok, just go for apa nama tu? Dancing Proton.
0: Okay. Jadi mau nak tahu dengan lebih lanjut bolehlah kita orang boleh PM no. Mungkin ada generasi budak-budak yang berminat.
2: Yang masih gigit.
0: Mau macam tu? Gawok sih cikgu. Cikgu tak gawok sih.
2: Very nice.
0: Okay. Alright guys, satu perkara yang kami kagum adalah dengan komuniti Kram tu adalah disiplinnya. Di sebalik gerakan yang agresif, ia sebenarnya adalah wahana yang sangat positif untuk belia kita. Jadi ia membina jati diri dan menjauhkan mereka daripada aktiviti yang tidak sihat. Ini yang kita katakan sebagai pembangunan modal insan melalui seni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Rahman dan Hanif dengan perkongsian tadi. All the best to you guys. Okay.
3: Thank you so much.
2: Thank you for having us.
0: Baik, terima kasih si lupa kepada penerbit Asraf pada petang tu, Nadia Hassani yang bersama dengan Asraf pada petang tu juga menerusi silang budaya Azri Pradat. Terima kasih Azri. Jadi selepas tu kita akan ikuti azan asar bagi Zon 8 dan Asraf akan terus bersama dengan kita orang menerusi ritma music retro terbaik. Ya aja untuk petang tu. Assalamualaikum. See ya.
4: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
5: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
6: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
4: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
7: Satu suara, satu jiwa.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 4 minit petang. Jadi telah kita ikuti tadi silang budaya untuk langkah kram. Jadi semestinya belia-belia muda itu adalah antara salah satu contoh untuk kita orang aktiviti-aktiviti yang positif. Kita belia-belia muda yang akan mewarisi generasi-generasi kita, lebih-lebih lagi kita di bumi Kenyalang tu. Okay. Terus kita orang melakukan aktiviti-aktiviti yang sehat. Jangan sesekali terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Jangan sesekali terlibat dalam perjudian apa semua. Aktiviti-aktiviti yang negatif lah senang cerita. Jadi selepas tu kita akan ikuti info cuaca dan juga refleksi diri yang diterbitkan oleh DJ Jai. Dan Ashraf akan terus menemani kita orang untuk jam yang seterusnya menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. Jadi selepas tu Ashraf akan buka tempat kita orang kongsikan komen dan juga lagu-lagu retro pilihan kita orang semuanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu yang ada di dunia, terutama di Sarawak yang mendengar slot pada hari ini. Jadi kami nak madang untuk ibu-ibu semua, lepaskan yang membebankan. Kami faham, sebab kami pun ibu juga, umi juga. Ada benda yang kita rasa kita dah cuba sebaik mungkin untuk didik anak-anak. Kita dah cuba sebaik mungkin untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kadang-kadang bila kita nanggar mak-mak nak lain nak, habis macam ni yang boleh mula kedai yau bagusnya dan didik anaknya. Aku tu ha, ibu-ibu, mak-mak semua, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita bandingkan apa yang kita seedar dengan apa yang orang lain ada. Sebab ingatlah, once kita tu jadi ibu nak, oh, jadi umi, jadi mak, jadi mama, jadi mami, disialah Allah memberi hikmah dan hadiah yang terbesar untuk kita supaya kita senang pergi ke syurga. Walaupun ada masanya yang benda yang kita pula, kita si mencapai standard yang orang lain mau, ingat apa yang kita pula ya, semua Allah nilai. Semuanya Allah tangga. Semuanya adalah ruang pahala untuk kita. Jadi untuk ibu-ibu, hari itu adalah hari, bukan hari ibu yang orang meri hadiah dengan kita, kita nerima hadiah. Si, bagi madam, hari ibu adalah hari untuk kita cuba mengenang, alhamdulillah aku diberi ruang, diberi peluang untuk jadi ibu, memegang amanah, memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Dan betapa besarnya Allah memberi ruang untuk meraih pahala ya tik. Jadi walaupun kita rasa benda yang banyak membebankan bahu kita, terutamanya ibu-ibu tunggal, ingatlah, walaupun kita rasa susah nak, ada orang lain lebih susah daripada kita. Walaupun kita rasa seorang, kita si pernah keseorangan. Ah, Tok Madam nak madah. Sebab kita tetap ada Allah. Jadi adik kakak, ibu-ibu sekalian, mun ada benda kita rasa beban untuk kita pegang, kita lepaskan perlahan-lahan. Bila tiba masanya kelak, Allah akan merik balik dengan kita. Walaupun kita rasa berat, tapi insyaAllah Allah lebih tahu kudrat kita. Jadi kita bergantung dengan Allah sepenuhnya. Lepaskan supaya nya lebih tumbuh, lebih segar. Jadi adik kakak semua, ibu-ibu, umi-umi, mak-mak semua, apa yang perlu kita lepaskan, kita lepaskan. Jangan bebankan diri kita dengan benda yang kita si mampu. Sentiasa kita bergantung dengan Allah. Ingat pesan madam, walaupun kita rasa kita seorang, tapi kita bukan keseorangan. Sebab kita sentiasa ada Allah dan juga orang-orang di sekeliling kita yang sentiasa support kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Baik, Ritma dengan lagu-lagu retro, kongsikan ucapan dan lagu pilihan kita di Facebook. Jadi sebelumnya, apa kata kita ikuti dulu info cuaca yang akan disampaikan oleh rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Selamat petang, Ainul.
1: Selamat petang.
0: Sehat hari tu?
1: Sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah. Okey, petang tu, silakan dengan laporan cuacanya.
1: Okey, berikut adalah info cuaca untuk negeri Sarawak pada 10 Mei 2026. Cuaca untuk sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat diramalkan di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Seaman, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Megi dan Limbang. Bahagian lain tiada hujan. Untuk kedalaman laut, kawasan perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin dari barat laut, kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Nur. Selamat tugas dan selamat hujung minggu.
1: Okay.

0: Baik, lagu daripada Michael Jackson, Earth Song, untuk kita pada petang tu. Jadi yang sedang bertugas, selamat tugas, selamat beristirahat di hujung minggu tu guys. Selamat sini-sini pun kita wang hawa, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang tengah atas jeraya, yang tengah bawa motosikal, bawa kereta, baik-baik dalam pemanduan kita orang. Jangan lupa tune kami orang di sini-sini pun berada di ATM Klik dan juga di frekuensi kita orang masing-masing. Seperti biasa, Ashraf akan bersiaran setiap hari Ahad dengan lagu-lagu retro dan salam abeto menghiburkan petang-petang kita orang yang sitau mau pergi sini petang tu. Duduk aja di rumah. Mungkin esok hari ada kerja yang perlu mau dihantar. Sambil ya, jangan lupa on aja radio Sarah FM. Baik, bila kita nanggar dalam media sosial, viral lah berkenaan dengan IC baru, MyCard kita tu. Kacak MyCard kita tu, mau kita orang nanggar. Jadi sebenarnya MyCard tu nya bukan kita tu diwajibkan untuk menukarnya. Sekiranya tadi kita orang wajib bertukar, ya bukan. Okey, sebenarnya ia adalah terpulang dengan kita orang. MyCard versi baru tu nya bakal diperkenalkan mulai 1 Jun bulan depan lah, dengan ciri keselamatan yang lebih canggih berbanding MyCard yang sedia ada, yang kita pakai kena tu, yang warna biru ya. Sehubungan itu, rakyat Malaysia diingatkan supaya tidak perlu berpusu-pusu menukar terus MyCard baru pada tarikh tersebut. Jadi perkara ini dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang mengatakan tiada peruntukan yang mewajibkan pemegang kad pengenalan lama menukar MyCard secara serentak, sebaik sahaja versi baru diperkenalkan. Jadi KDN juga menegaskan MyCard sedia ada masih sah dan boleh digunakan seperti biasa selagi berada dalam keadaan baik serta memenuhi syarat perundangan semasa. Difahamkan golongan yang pertama kali mencapai umur 12 tahun dan membuat permohonan kad pengenalan selepas pelaksanaan sistem baru akan menerima MyCard versi terkini secara automatik. Maksudnya adik kita yang berusia 12 tahun, macam kita tu bukan 12 tahun, kita orang rasa nak tukar-tukar, mau rasa masih kacak, saya dah gambar pun lagi kacak, ataupun kita nak pakai gambar yang lebih awet muda lagi, tukarlah. Macam ialah nak, hanya si bergaut. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, MyCard wajah baru tu nya dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi maksudnya lebih canggih lah. Siapa si mau nukar nak? Tapi tunggulah dulu. Okay, jangan bergaut. Benda ya, kita boleh nukar bila-bila masa aja. Mau nak rasa masih baru-baru aja aku nukar tahun ni. Sekarang aku nak nukar lagi, sibuklah tukar. Mau rasa rajin nak nukar-nukarnya macam ya. Okay, bezanya, beza MyCard lama dengan MyCard baru tu, seperti yang Asraf kongsikanlah kepada kita orang tadi, 23 elemen keselamatan. Ya nak lama, yang warna biru ya. Nak tahun tu, bukan tahun tu, yang bulan tu, kita sih tahu warnanya warna apa. Tapi memang adalah warna-warnanya. Yang belum di, apa, yang belum dirasmi lagi. Jadi 53 elemen keselamatan baru tu, nya ada ukiran laser, nya ada ciri UV, nya ada hologram 3D yang lebih canggih, nya ada micro text, teks sangat halus. Lepas ya, kita ada QR code kita pun untuk tujuan penguatkuasaan dan pengesahan. Lepas ya, kita ada chip dengan teknologi enkripsi lebih kuat. Lepas ya, lebih tahan lama dan sukar untuk dipalsukan. Nah, ya yang kita mahu lah. Sebab kini tu kita tahu skema sini-sini aja, phone scam, love scam. Di sini-sini identiti kita, maklumat kita, kita setahu. Hanya macam ianya lebih tinggi keselamatannya berbanding dengan yang lama yang mempunyai hanya 23 elemen keselamatan. Jadi, MyCard baru toknya tidak wajib ditukar serta-merta. Lepas ya, MyCard sedia ada masih sah digunakan jika masih elok dan berfungsi. Tarikh rasmi pelancaran penuh tertakluk kepada pengumuman rasmi KDN dan JPN. Jadi tujuan penambahbaikannya tadi, semestinya kita mau keselamatan data peribadi kita. Lepas ya, cegah pemalsuan dan penyalahgunaan identiti. Lepas ya, menyokong pengesahan identiti digital masa depan. Jadi ya sempat kita kongsikan berkaitan dengan MyCard kita yang baru tu yang ada 53 ciri keselamatan. Okey, kita pun rasa macam yakin. Oh, MyCard kami tu dah tukar. Berbanding dengan MyCard lama. Jadi terpulang dengan kita orang nak nukar hari bila, tarikh bila, sekiranya kita orang tadi free nak nukar, boleh, tiada masalah. Mungkin kita orang baru aja nukar, kita orang tukar tahun depan pun okey juga. Saya dah masalah hujung tahun kelakar. Ya terpulang lah. Tapi ni belum ada lagi lah tarikh rasmi pelancarannya. Kita belum nanggar lagi. Cuma kita nanggar dalam media sosial ataupun kita nanggar di laman-laman rasmi, memang kita tu ada IC baru MyCard. Okay? Jadi kita terus dengan perkongsian kita wang di Facebook. Kita ada Nolena Kuang, selamat hari ibu, salam ritma music retro terbaik dari Mahani. Celine Dion, I'm Alive, lagu permintaan. James Miran, selamat petang dan selamat bertugas. Jalina Julaihi, Kakanda, kita tu apa khabar Kakanda? Istimewa untuk bonda tercinta, selamat hari ibu. Jariah Haji Buang, terima kasih sentiasa bersama hampir 65 tahun. Tanpa mak siapalah Jalina Julaihi kini tu. Moga Allah lanjutkan usia mak juga, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Adinda, sama-sama Kakanda. Norang Hanora, assalamualaikum dan selamat bertugas untuk semua Surau FM pada petang tu menerusi ritma. Maznah Arni, selamat bertugas pada petang tu. Mohon diputarkan lagu Sepi Itu dari Sudirman Haji Arsyad. Satu yang Ramli, panas di Bandar Miri. Selamat hari ibu untuk anak-anak kami dan selamat hari ibu juga untuk kawan kami Fatimah Mail di Mukah. Minta mainkan lagu Kasihnya Ibu dari Datuk Sharifah Aini. Lepas itu kita ada perkongsian daripada Faridon Tony, panas sejak rupa dia matang tu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Salam hujung minggu untuk semua sahabat anda di Kuching, di Semarahan. Selamat berehat dan selamat bersantai. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur Nasional FM. Dan Asra wasanya si lama bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak, sebab kita akan ikuti peti music retro. Lagu tanpa henti, bukan lagu baru. Tok lagu-lagu lama. Di ekspresi kita ada track music ekspresi. Di ritma kita ada peti music retro. Jadi sambil ya, Asraf ingin kongsikan berkenaan dengan Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng ataupun bertandak dan jualan food unites. Jadi orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma di sini tu, di Boulevard Mall Miri Sarawak untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak. Okey, kita terus dengan lagu daripada Tompi, Menghujam Jantungku dan Estrella. Ternyata semuanya menerusi ritma.
1: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
2: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir, jam 9.30 malam, hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
3: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: Bila bentang-bentang macam tu nak?
1: Hmm. Ya, macam
2: bunyi. Bunyi je
0: kan? Bunyi kelah bunyi. Rasanya masih asyik berubah. Hmm. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Hmm. Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
3: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiasat lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
0: Ialah ritma muzik retro terbaik.
4: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah digaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa

0: selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi dan untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try lah.
0: Try.
2: Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua selalu cuba. Okey. 3, 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu itu, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style ni.
5: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi kita kembali ke satu jam yang terakhir menerusi lagu-lagu Ritma Music Retro Terbaik Ahad 10 Mei 2026 bersama 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi semoga dengan perkongsian dan juga lagu yang telah saya putarkan menghiburkan petang Ritma kita pada masa itu. Jadi rasanya selamat lama bersama dengan kita wang sebab kita akan ikuti peti Music Retro 5.30 minit petang hinggalah pukul 6 petang. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita dari Surah FM dan DJ Faizah Kifli akan mengambil alih tugasan Ashraf yang seterusnya menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, tapi Ashraf akan kongsikan itu dulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri di Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng ataupun bertandak dan jualan Food Unites. Jadi orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Baik, seterusnya Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Sultan Ibrahim bertitah, ibu adalah guru pertama, pelindung dan pembentuk karakter manusia yang bakal mencorak masa depan bangsa. Daripada ibu, anak belajar nilai ihsan, ketabahan dan erti pengorbanan. Sultan Ibrahim turut mengingatkan sebagaimana dituntut dalam agama, berbakti kepada ibu adalah kunci kepada keberkatan hidup dunia dan akhirat. Seri Paduka Baginda terus zahirkan penghargaan mendalam buat Raja Permaisuri Agong atas ketulusan dan dedikasi Baginda membesarkan anak anda dengan limpahan kasih sayang. Jadi hari itu sangat-sangatlah istimewa untuk kita, lebih-lebih lagi untuk insan yang bergelar seorang ibu. Sedar ibu kita seakan dapat nangga dunia atau macam ni. Kita tu di sini, kita kerja di sini, rezeki kita di sini. Ya adalah yang paling penting. Alright. Okey, jadi ajak untuk petang tu menerusi Ritma. Jangan lupa kita akan ikuti sekali lagi pada malam esok. Ashraf akan bersama dengan kita orang menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Jadi selamat beristirahat. Selamat berhujung minggu. Terus on bersama kami di Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda. Selepas tu kita akan ikuti peti Music Retro. Jumpa malam esok. See ya.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Sarawak sasar 80,000 tenaga mahir teknologi menjelang 2030. Pekerja Sarawak diseru jadi peneraju era digital. Grid bekalan air tingkat kecekapan Agihan Air Sarawak. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Faiza Kipri dalam Berita Sarawak FM. Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk melatih sekurang-kurangnya 80,000 tenaga mahir teknologi menjelang 2030. Ia bagi menyokong industri hidrogen, tenaga bersih dan ekonomi digital negeri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak kini berada di landasan untuk muncul sebagai bateri ASEAN menerusi pembangunan tenaga boleh diperbaharui termasuk hidrogen, hidro, solar dan biomasa. Ke arah itu, kerajaan negeri kini memberi fokus besar terhadap pembangunan modal insan melalui pendidikan universiti percuma dalam bidang strategik serta latihan teknikal dan vokasional. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Pekerja 2026 peringkat Sarawak di Kuching hari ini. Dalam pada itu, golongan pekerja di Sarawak diseru menjadi peneraju perubahan dalam era digital dan automasi bukan sekadar memenuhi petunjuk prestasi utama atau KPI. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Datuk Gerawat Gala berkata, pekerja cemerlang perlu berintegriti, berani meneroka inovasi serta pantas menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Pemerkasaan modal insan berkualiti menjadi asas penting dalam merealisasikan Sarawak sebagai negeri maju dan makmur. Kerajaan negeri komited memperluaskan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, memperkasa program latihan tenaga kerja tempatan serta memastikan rakyat Sarawak terlibat dalam sektor strategik. Lebih 3,000 pekerja hadir pada sambutan itu termasuk penyertaan daripada 34 kesatuan sekerja. Negara jiran terus menjadi penyumbang utama kemasukan pelancong ke Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, setakat Januari hingga Mac lepas, majoriti pelancong ke Sarawak adalah dari Brunei dan Indonesia. Ini kerana beliau percaya dua negara itu tidak menerima impak langsung dari konflik Asia Barat. Walau bagaimanapun, jumlah kemasukan pelancong itu akan didedahkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri minggu depan. Datuk Sebastian bercakap kepada pemberita selepas

0: Eksekutif Sarawak Water, Malsani Jamal berkata, kerajaan Sarawak turut melaksanakan pembangunan sistem grid bekalan air untuk memperkukuh pengurusan bekalan air negeri. Sistem grid itu menghubungkan beberapa loji rawatan air utama melalui rangkaian paip penghantaran berskala besar. Ia bagi membolehkan pengagihan bekalan air dilakukan dengan lebih cekap melalui penyaluran bekalan air dari kawasan yang cukup kapasiti ke kawasan memerlukan. Kaedah ini akan meningkatkan kebolehpercayaan dan kestabilan sistem bekalan air di seluruh Sarawak. Beliau berucap pada sambutan Hari Air Sedunia peringkat Sarawak di Loji Rawatan Air Berawan, Limbang. Teks ucapannya dibacakan oleh Pengurus Kanan Operasi Wilayah Utara Sarawak Water, Zaid Iskandar Jerai.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC, mengalihkan fokus promosi pelancongan Malaysia ke negara yang tidak terkesan oleh krisis Asia Barat. Ketua Setiausaha MOTEC, Datuk Shaharudin Abu Sohot berkata, usaha promosi tersebut melibatkan pasaran seperti Jepun, China dan Korea Selatan. Langkah itu perlu bagi mengimbangi kemasukan pelancong dari Eropah yang terkesan akibat krisis bekalan global. Walaupun menghadapi saingan dari negara jiran, Malaysia memiliki keistimewaan tersendiri khususnya produk pelancongan mesra Muslim. Selain faktor halal, Malaysia juga destinasi pelancongan yang paling selamat dikunjungi di rantau ini. Datuk Shaharudin berucap pada majlis apresiasi MOTEC bersama pemain industri pelancongan Sarawak di Kuching. Usaha memperagakan budaya secara konsisten mampu memastikan warisan tersebut terus hidup dan dikenali generasi muda. Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Jalong Wan berkata, pertandingan memperagakan pelbagai busana dan perhiasan tradisional pentas penting untuk mengetengahkan keindahan budaya tradisional. Ia juga mencerminkan identiti sesuatu etnik serta menggambarkan sejarah dan kehalusan seni masyarakat Dayak. Keberanian peserta memperagakan budaya masing-masing merupakan satu langkah penting mempromosikan kekayaan tradisi kepada masyarakat umum. Beliau berucap mewakili Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Lukanisman Awang Sauni, merasmikan pertandingan separuh akhir Dayung Sagun, Kelegit Orang Ulu, Kumang Iban dan Keling Belawan sempena sambutan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Miri 2026. Persatuan Sepak Takraw Bahagian Seri Aman, PESTASA, menyasarkan penyertaan pasukan luar negara dalam kejohanan Raja Libas pada masa hadapan. Ia bagi meningkatkan taraf pertandingan serta mempromosi Seri Aman sebagai destinasi pelancongan sukan di Sarawak. Presidennya Awangku Hafizi Awang Azhari berkata, usaha membawa masuk pasukan antarabangsa termasuk dari Brunei Darussalam merupakan antara perancangan jangka panjang persatuan bagi memperkukuh reputasi kejohanan itu. Langkah itu bukan sahaja memberi saingan sehat kepada pemain tempatan, malah mampu merancakkan ekonomi setempat menerusi sektor pelancongan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Raja Libas 2026 edisi kelima di Mini Stadium Seri Aman. Kejohanan dua hari itu menghimpunkan 24 regu kategori terbuka dan 13 regu veteran melibatkan penyertaan dari beberapa bahagian di Sarawak. Sempena sambutan Hari Ibu hari ini, Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri dengan kerjasama Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri menganjurkan bengkel, pastri dan bakery. Menurut tenaga pengajar bengkel tersebut, Muhammad Hadri Darani, program sehari itu memberi tumpuan kepada golongan ibu tunggal dengan penyertaan lebih 30 peserta bersama anak-anak mereka. Sepanjang bengkel, peserta didedahkan dengan latihan praktikal berkaitan teknik asas, pastri dan bakery. Inisiatif ini bertujuan memberi nilai tambah kemahiran kepada peserta bagi membantu menjana pendapatan serta meningkatkan pembangunan diri. Program yang berlangsung di IKBN Miri ini mendapat sokongan dan peruntukan daripada ADUN Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin. Program ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran peserta, malah mengeratkan hubungan komuniti melalui pembelajaran dan pembangunan diri. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak sasar 80,000 tenaga mahir

teknologi menjelang 2030. Pekerja Sarawak diseru jadi peneraju era digital. Duit bekalan air tingkat kecekapan agihan air Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamcawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Nur Faiza Kipri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hei, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Symphony Mahabharata.

0: Baiklah pun 6.17 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Lusi Simfoni. Mahabah mengesik jiwa untuk petang ini Ahad 10 Mei 2026. Dan insyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam saya Faizah akan bersama-sama dengan anda. Dan seperti biasa, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Dan terima kasih juga untuk rakan Sugash Ashraf yang pun menemani petang anda tadi melalui ritma muzik retro terbaik. Hari ini juga merupakan sambutan Hari Ibu, jadi nak mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu khususnya untuk anda yang bergelar ibu dan juga bakal ibu. Tak kira lah di mana jua anda berada, okey. Dan juga untuk anda, selamat beristirahat di hujung minggu. Mungkin ada di antara kita yang akan nak membuat sambutan selamat menyambut Hari Ibu malam ini nanti untuk ibu tercinta. Okay, walaupun semoga dipermudahkanlah ya segala urusan kita untuk sepanjang hari ini, insyaAllah. Okay, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Sarawak FM, dengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجده

0: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
1: A'udzubillahi min

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: Apa yang baru saja dihiburkan oleh Dia Fadila dengan lagunya Aku Masih Setia. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni untuk malam ini. Dah pun 7.13 malam dan saya Faiza masih lagi terus setia ke udara bersama-sama dengan anda. Baik, Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng atau bertandak dan jualan food unit. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alul.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha

0: Pendengar yang dimuliakan, dalam dunia hari ini, kita semua mengejar satu perkataan, iaitu kejayaan. Ada yang melihatnya pada angka di dalam akaun bank, ada yang melihatnya pada jumlah followers, dan ada yang melihatnya pada jawatan yang tinggi. Tapi pernahkah kita terfikir apa sebenarnya definisi kejayaan atau al-falah di mata pencipta kita? Hari ini, mari kita curi sedikit masa untuk kita sama-sama ambil ataupun lihat satu blueprint atau pelan tindakan kejayaan yang Allah bentangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Sahabat ini muliakan, kejayaan seorang mukmin itu unik. Ia bermula dengan solat. Ayat kedua menyebut tentang khusyuk. Ibn Kathir menjelaskan khusyuk ini bukan sekadar berdiri kaku, tetapi ia adalah ketenangan hati dan tunduknya anggota badan kerana jiwa kita sedang hadir menghadap Allah. Imam At-Tabari pula mengingatkan kita bahawa tanpa khusyuk, ibadah kita ibarat jasad tanpa nyawa. Adakah kita solat sekadar nak selesaikan hutang atau solat untuk bertemu Tuhan? Kita bergerak kepada kriteria yang kedua. Di zaman media sosial yang penuh dengan perdebatan tak berpenghujung dan gosip liar, ayat ketiga datang sebagai penawar. Mukmin yang berjaya adalah mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut, ini adalah tanda ketinggian pribadi. Orang yang jiwanya besar takkan sempat nak layan perkara yang remeh-temeh. Dia terlalu sibuk dengan tujuan hidupnya yang mulia. Kemudian kejayaan ini dibawa ke aspek sosial, yakni zakat. Tafsir Jalalain mengingatkan kita bahawa zakat bukan sekadar potongan gaji, tetapi ia adalah proses tazkiyatun nafs, yakni pembedahan hati untuk membuang sifat bakhil dan cinta dunia yang melampau. Kita memberi untuk menjadi lebih bersih. Seterusnya, Al-Quran menyentuh tentang integriti nafsu dan maruah. Menjaga kehormatan diri bukan perkara mudah di zaman godaan di hujung jari, tapi itulah disiplin yang membezakan pemenang dengan pecundang. Sahabat pendengar sekalian, kriteria yang seterusnya sangat mahal nilainya, iaitu amanah dan janji. Sama ada janji kita dengan Allah, iaitu tauhid kita, mahupun janji sesama manusia, kontrak kerja, janji temu atau sekadar kata-kata dalam perbualan. Mengkhianati amanah bukan sekadar isu integriti, tetapi ia adalah simptom kemunafikan yang perlu kita rawat segera. Dan akhirnya blueprint ini ditutup dengan apa? Kembali kepada solat. Jika ayat kedua menceritakan tentang kualiti, iaitu khusyuk solat, ayat ke-9 menekankan tentang istiqamah dan konsistensi. Menjaga waktu solat. Hebat bukan? Allah memulakan dan mengakhiri senarai kejayaan ini dengan solat. Ia adalah tiang yang memegang segala akhlak tadi. Lalu apakah hadiah untuk mereka yang berjaya mengikut pelan ini? Pendengar sekalian, Allah tidak menjanjikan piala plastik atau sijil kertas. Allah menjanjikan syurga Firdaus. Bukan sekadar masuk tetapi kekal di dalamnya. Para ahli tafsir sepakat kejayaan ini adalah hasil gabungan antara ibadah yang mantap, akhlak yang terjaga dan integriti yang utuh. Pendengar yang dimuliakan, kejayaan sejati bukan tentang siapa yang sampai dulu di puncak dunia, tetapi tentang siapa yang melangkah dengan kualiti mukmin sejati. InsyaAllah, semoga kita tergolong dalam kalangan pewaris Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Nama ni kopi ke hutok man? Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
3: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
1: Frekuensi 3FM 101.5 MHz Limbang.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sekarang telah masuk waktu salat fardu Isya bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Pada pun 8.11 malam ketika ini. Baik, sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat qada isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di Selapan, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ia pun masuknya solat qada isyak pada pukul 7.56 minit malam tadi. Baik, terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Aduh, siapa melantar kereta aku tu?
5: Eh, bang, kami melanggar kereta kita tu, bang. Sorry, bang.
4: Aduh, cuba aku nanggar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
5: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
6: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

Baiklah, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Malaysia Symphony. Mahabah mengesik jiwa untuk malam ini baru sahaja dihiburkan oleh AC12 dengan lagunya Jangan Pernah Berubah. Jangan pernah tukar siaran anda, okay? Kerana kami masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda, menemani malam anda. Malaysia Symphony, Mahabah mengesik jiwa. Baik, nak kongsikan juga kepada anda yang mana komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Yang mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Okey. Dan juga insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan menerusi Simfoni untuk malam ini. Bertemankan Faizah sehinggalah ke pukul 9 malam nanti. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Dengarkan kita ada Kasih Ibu Tak Terganti, khususnya untuk para ibu yang menyambut sambutan Hari Ibu untuk hari ini.

Azamah baru saja berlalu menghiburkan malam anda menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk malam ini 8.33 minit malam. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira wala di mana juga anda berada untuk malam ini. Dan masa lagi bertemankan Simfoni sehinggalah ke pukul 9 malam. Baik, 9 malam insyaAllah kita akan ada sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu rakan setugas yang lain akan menemani anda menerusi Gatra Music tanpa sempadan. Okay, tinggallah ke pukul 12.30 malam. Baik, lagi yang saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, mana kerajaan masih meneliti mekanisme terbaik berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol bagi golongan berpendapatan tinggi. Ini yang dinyatakan oleh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana beliau berkata cadangan berkenaan telah dibincangkan oleh beberapa kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas katanya. Namun kerajaan belum memuktamadkan sama ada ia akan melibatkan kumpulan T20 ataupun T15 atau kategori yang lain.

0: Itu antara yang kita kongsikan kepada anda. Selain itu, beliau juga berkata Menteri Kewangan ketika diminta mengulas cadangan semakan semula subsidi bagi golongan T20 serta pelan kesinambungan berkaitan subsidi minyak yang dijangka diumumkan pertengahan bulan ini. Dan sebelum itu, Menteri Ekonomi iaitu Akmal Nasrul Mohamad Nasir dilaporkan berkata Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini susulan ketidaktentuan bekalan global akibat konflik berlarutan di Asia Barat dan juga penutupan Selat Hormuz. Hari ini 10 Mei 2026, sambutan Hari Ibu untuk anda yang bergelar ibu dan juga untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini, selamat menyambut hari lahir dan semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesihatan yang baik. Baik, jom kita nak teruskan lagi berhibur. Selepas ini kita ada Siti Nordiana featuring Apit Tiara. Tapi sebelum itu kita nak berhibur bersama dengan Bella Astilah seketika bergandingan dengan Danish Sufian. Akhirnya kamu merusi simfoni mahabah mengesit jiwa.
1: Cikgu!
2: Cikgu saja tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Metro FM 107.8 yang cukup setakat di sini sahaja pertemuan kita melalui simfoni. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. Jadi teruskan mendengarkan Sarawak FM tak kira di mana juga anda berada. Anwar Zain dengan lagunya Lelaki Ini. Dan selepas ini kita ada Haziq Rosli dengan Joget Penghibur. Melalui simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus setia bersama-sama kami. Tak kira di mana juga anda berada.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam Netib. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Ustaz, untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentang.

Abdul Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Sehati sejiwa untuk edisi Ahad 10 Mei 2026. Wiki tadi kita undah pun bersama dengan Faizah dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Dan diteruskan oleh Azri menemani kita orang untuk segmen yang seterusnya tu, iaitu Laguku Untukmu dan juga Kuasa 2 Sarawak FM. Sampai ke pukul 12.30 malam kelah. Jadi itulah tempat untuk kita orang nak kongsikan ucapan kita orang dan juga apa lagu yang kita mau kami mainkan. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey. Dan apapun untuk jam yang terakhir kelah untuk segmen Kuasa 2, seperti biasa kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu cerita berkenaan dengan ada yang baru-baru tu viral di media sosial berkenaan dengan foto buku assignment pelajar dilonggokkan di tempat sampah. Jadi perhatian. Apa cerita tu, Tik? Okey, kami yang melanjutkan pelajaran now hingga ke Menara Gading tu kerananya tahu ia adalah kunci untuk mencapai kejayaan. Bahkan umum mengetahui yang proses mendapatkan sijil sebelum bergelar graduan tu bukannya mudah. Banyak masa, tenaga serta kewangan yang dikorbankan. Jadi baru-baru tu, Tik lah, ada sikit hantaran dikongsikan di Threads telah menjadi perhatian ramai apabila itulah foto longgokan buku tugasan iaitu assignment pelajar diletakkan di tempat sampah. Jadi menerusi hantaran pengguna Threads tu yang dikenali sebagai Isni, ia telah memuat naik dua foto memaparkan banyak buku tugasan pelajar diletakkan dalam tong seperti sampah. Manakala ada lagi foto yang lain menunjukkan timbunan buku-buku tugasan ya Tik berada di atas lantai seperti di bangunan tinggal. Okey, jadi melihat di ruangan balas, ramai yang merasakan buku-buku tugasan tersebut tidak sepatutnya dibuang. Sebaliknya, ia lebih baik jika dipulangkan semula lah kepada pelajar. Tok, kerana banyak usaha yang diletakkan oleh pelajar dalam menghasilkan tugasan tu, Tik, bukan sekadar uang dan ia bukan satu perkara mudah lah. Bahkan berpendapat jika ia ingin dilupuskan, perlulah dengan cara yang betul kerana ia mengandungi ilmu. Ada juga yang berpendapat yang penceritakan buku tugasan seperti tu dah si lagi relevan lah di saat dunia kini tu menggunakan teknologi dan ia sepatutnya didigitalkan sahaja. Si kurang juga ada yang meluah untuk membuat tugasan tersebut, ia tidak mudah. Sebaliknya, perlu membuat banyak pembetulan sampai si tidur malam, banyak wang dikeluarkan untuk dicetak dan akhirnya ianya dibuang hanya begitu saja. Ada juga yang berpendapat buku-buku Tok Tik juga boleh dihantar ke pusat kita semula daripada ianya dilonggokkan begitu saja. Tapi bila Azri nanggar gambar tu nak, banyak juga yang berpendapat yang foto tu sebenarnya bukan berada di Malaysia. Bahkan ia juga pernah dikongsikan pada tahun 2024 di grup Facebook Kesatuan Pelajar di Malawi, Afrika. Malah ia juga dikongsikan oleh sebuah media di Nigeria pada Februari yang lalu. Kita mau bingung. Di Malaysia, dia hanya si buang buku-buku macam tu, kami rasa. Memang dia hanya simpan ataupun kata orang diserahkan dengan pelajar. Kita tahu disimpan ke tempat yang betul. Nasib perkara tu berlaku di luar negara, bukan di Malaysia. Jadi mu nak kongsi foto-foto macam tu, kita semak dulu. Jangan share benda yang si pasti. Okey, jom kita tunaikan permintaan lagu daripada Jaiton S. Katanya nanya nak mula ucapan selamat hari ibu buat semua, khas buat kakak kami Hajah Ayang Haji Sabit. Kita lah segalanya bagi kami, pengganti ibu kami semua dan semualah wanita yang bergelar ibu. Okey, jom nak dengarkan katanya lagu Sharifah Aini, Terbang Helang. Dan seterusnya juga kita ada dari Noraini, nak dengarkan lagu Exist untukmu ibu. Dan lagu tu khas buat semua yang bergelar ibu. Selamat hari ibu buat semua. Okey, yalah nak di kesempatan tu juga kami nak ucapkan selamat hari ibu lah kepada ibu mertua kami dan juga ibu kami pun. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar Sarawak FM semua dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejati.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama kami, Azri, menemani dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, itu kami nak kongsikan lagi komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, antaranya dari Latifah Tia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga ceria selalu, tanya Gatra laguku untukmu malam tu. Okey, selamat dari ibu untuk ibu-ibu semua. Terima kasih DJ Azri, kita nang terbaik. Okey, dari Sadia Jidia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua sahabat sehati sejiwa Sarawak FM dan rakan FB semua. Okey, kami layan ajak lagu yang kita putarkan DJ Azri. Terima kasih. Okey, daripada Sadin. Sadin. Okey, namanya Sadin. Salam, selamat malam bos. Azri, boleh buka lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Terima kasih bos. Selamat berseran kembali. Hati-hati selalu bos. Okey, terima kasih ha. Kita dah komen. Aulah, kelak mai tunaikan lagu permintaan kita ya. Okey. Dan kita ada juga daripada siapa lagi tu? Toknya Putra Borneo. Nak dengar lagu Butakah Cinta, katanya dari Spring. Untuk hiburan semua pendengar Sarawak FM, hadir dari Sibu. Ya, terima kasih orang-orang Sibu yang mendengarkan Sarawak FM pada malam tu bersama dengan Azri dalam Gatra Laguku Untukmu. Jom kita layan. Mm-hmm.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi terus cek kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya untuk kita kongsikan apa? Mestilah kongsikan ucapan dan lagu permintaan guys. Okey, apapun, terima kasih untuk kita yang terus stream Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click. Mungkin ada yang belum lagi muat turun aplikasi ya, boleh muat turun kini itu di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Senang untuk kita orang nak dengarkan radio dan juga nangga saluran TV dari RTM di sini-sini sejak kita orang berada. Okey, jadi kita jumpa lagi di jam yang seterusnya kelak. Terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music tanpa batasan di Sarawak FM.

Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu

0: program. Program menarik.
1: Yes. Apa kawin no semangat kan dia?
2: Hey, napa no kata tahu kan tu si ku mau.
3: Cendang laya baca si kueh labing kan.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM sehati sejiwa.
4: 10 malam.

Okay, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua dah. Ha, mana-mana kita orang sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Okay, jadi masih lagi ada kesempatan untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang. Okay, kita orang komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya. Lepas itulah kami akan bacakan komen-komen daripada kita orang. Dan semestinya juga ada pelbagai perkongsian untuk kita orang pada malam tu. Okay, jadi apapun jom kita nak layan dulu lagu daripada Chapel Run Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Okey, kepada tahu yang sedang memandu, ketika itu pandulah dengan berhati-hati. Okey, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, untuk komen yang seterusnya itu kami nak bacakan dari Mas Nahloso. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Azri. Waalaikumsalam. Layan Gatra di Waterfront untuk DJ. Wah, munada kami nak dengar lagu Hotel California lo dari Eagles buat apa? Hiburan ibu-ibu yang sedang beristirahat masa tu. Kawan di Waterfront duhalai. Alright, seterusnya daripada Hamidah binti Bakar. Assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ Azri. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat malam buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Okay, Cheng Suni nak dengarkan lagu Sepi Seorang Perindu dari Datuk Jamal Abdillah katanya. Lagu tu buat hiburan kita semua, terhibur hendaknya. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Okay, Matih. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih. Salam Gatra, laguku untukmu malam tu. Katanya. Dan buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM, semoga terhibur semuanya. Okey, seterusnya daripada Mahani Ani, laguku untukmu malam tu di Sarawak FM bersama DJ Azri yang bertugas masa tu. Cuaca agak panas malam tu katanya. Nak dengar lagu Menamakanmu Cinta lo dari Siti Nohaliza. Terima kasih DJ dan Happy County. Sama-sama. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Okay guys, setelah sudah untuk segmen laguku untukmu pada malam tu, kerana di jam yang terakhir lepas tu, kita akan ke segmen yang terakhir, iaitu Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 lagi lagu dari artis yang sama. Tapi kita nak elek belum lagi Azir habis, kerana kami akan kembali untuk jam yang terakhir lagi kelak. Okay, jadi kepada kita yang mungkin belum lagi follow media sosial kami, orang boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Subscribe juga YouTube Sarawak FM Official. Okey, jadi kami tinggalkan kita dengan lagu daripada Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Lagu yang terakhir untuk jam yang kedua. Okey, kita jumpa lagi di jam yang terakhir dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Perbuatan buli jika tidak meragut nyawa, perbuatan itu membunuh jiwa yang menjadi mangsanya. Mereka menyimpan perasaan sedih, rendah diri dan takut di dalam hati bertahun-tahun lamanya. Kita mungkin beranggapan ia sekadar gurauan lucu mengusik seseorang, tetapi yang jadi mangsa menganggap ejekan tersebut sebagai satu perkara yang menghiris jiwa dan emosi mereka. Jangan normalisasikan budaya buli dalam sekolah dan institusi latihan. Jangan jadi pembuli. Sarawak FM, pihak ini.
4: Lagu-lagu hiburan.

0: program-program menarik.
1: Wis, apa kawen no semangat kan dia.
2: Hei, napa no kata tahu kan tu si gua mau.
3: Sidanglah ya bersama si kueh labingkan.
0: Hebat. Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM

0: Berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikenalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga 2 kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Mahidin Pichi berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Akhir sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengerusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM untuk edisi Ahad 10 Mei 2026. Ada yang masih bangun kah malam tu? Ada yang masih bangun ni nak? Apa kata teman-teman Azri sampai ke pukul 12:30 malam ke tak? Okey, kerana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan dua lagi lagu dari artis yang sama untuk jam yang terakhir tu. Jadi tau, ilik-ilik dulu kita nak layan dulu lagu daripada Khaira Bahar, Telah Kuduga. Lepas tu lah kami akan kongsikan cerita-cerita ya, okey? Semuanya dalam Gatra Music Tanpa Batasan Kuasa 2.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk cerita artis yang kami nak kongsikan tu berkenaan dengan penyanyi Awira, mengakui masih menerima rawatan selepasnya mengalami masalah pada pita suaranya sebelum tu. Awira ada madah yang nyajiwa kini tu mengikut nasihat doktor termasuk menjalani vokal terapi dan keadaannya pun dah semakin pulih. Ditanya, dirinya didakwa koyak selepas dikecam netizen kerana kemampuan vokal nya dikatakan tidak sehebat dulu, Awira mengakui yang dirinya hanya manusia yang lemah dan ada kekurangannya. Jadi pada masa yang sama, nya memohon semua pihak dapat mendoakan kesihatannya sempena konsert trilogi pada Julai depan. Jadi pada Februari yang lalu, Awira mendedahkan yang nya mengalami depresi akibat tindakan segelintir netizen yang melemparkan kecaman terhadap kemampuan vokalnya. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mojo Superstar dan Juan Andai Aku Bercinta Lagi. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

FM 1 Jiwa, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Okey, menjelang konsert solo Aisyah 40 Chapters of Love yang bakal berlangsung pada 4 Julai depan, penyanyi Dato' Aisyah kini giat melakukan pelbagai persiapan lah bagi memastikan persembahannya berjalan dengan lancar. Aisyah ada berkata yang kini itu lebih menitikberatkan soal penjagaan kesihatan selain mengikuti kelas vokal bagi memperbaiki teknik nyanyian. Dan menurut Aisyah, ia turut mengamalkan gaya hidup sihat termasuk menjaga pemakanan dan melakukan senaman seperti Zumba untuk memastikan staminanya berada pada tahap yang terbaik. Okey, apa yang lebih menariknya, Aisyah mengakui yang ia tidak gemar menggunakan teleprompter ketika ia membuat persembahan. Sebaliknya, ia memilih untuk menghafal diimpun setiap lirik lagu agar dapat menghayati serta menyampaikan nyanyian dengan lebih baik kepada penonton. Kalau ada 30 lagu katanya, maka 30 lagu ialahnya perlu hafal sepenuhnya. Jadi dalam pada juga, Aisyah ada berkata yang konsert berkenaan mengangkat konsep penceritaan melalui muzik. Setiap segmen konsert akan mewakili fasa berbeza dalam kehidupan dan kerjaya seninya. Dan yang penting katanya, penonton bakal disajikan dengan rangkaian lagu Malas Segar yang bukan saja menghiburkan tetapi turut menjadi cerminan memori kolektif generasi peminat. Jadi jom kita layan lagu daripada Aisyah, Camar Yang Pulang dan Jiwa Syurga di telapak kaki ibu dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat hari.

Okey, sampai di sejak kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Ahad 10 Mei 2026. Okey, dan terima kasih untuk kita yang dah bersama dengan kami dari pukul 9 malam tak nak sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12 tengah malam kelak. Okey, yang setengah memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Jangan lupa untuk pakai seatbelt kita dan jangan langgar lampu merah. Okey, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan kita orang. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

pada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu yang ada di dunia, terutama di Sarawak yang mendengar slot pada hari ini. Jadi kami nak madang untuk ibu-ibu semua, lepaskan yang membebankan. Kami faham sebab kami pun ibu juga, umi juga. Ada benda yang kita rasa kita dah cuba sebaik mungkin untuk didik anak-anak. Kita dah cuba sebaik mungkin untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kadang-kadang bila kita nangga mak-mak nak lain nak, "Abi, macam ni yang boleh mulah ke dak yau? Bagusnya dan didik anaknya. Aku tu eh." Ha, ibu-ibu, mak-mak semua, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita bandingkan apa yang kita seeda dengan apa yang orang lain ada. Sebab ingatlah, once kita tuk jadi ibu nao, jadi umi, jadi mak, jadi mama, jadi mami, disialah Allah memberi hikmah dan hadiah yang terbesar untuk kita supaya kita senang pergi ke syurga. Walaupun ada masanya yang benda yang kita pola, kita si mencapai standard yang orang lain mau, ingat apa yang kita pola ya, semua Allah nilai. Semuanya Allah tangga. Semuanya adalah ruang pahala untuk kita. Jadi untuk ibu-ibu, hari itu adalah hari, bukan hari ibu yang orang beri hadiah dengan kita, kita nerima hadiah. Si, bagi madam, hari ibu adalah hari untuk kita cuba mengenang, alhamdulillah aku diberi ruang, diberi peluang untuk jadi ibu, memegang amanah, memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Dan betapa besarnya Allah memberi ruang untuk meraih pahala ya tik. Jadi walaupun kita rasa benda yang banyak membebankan bahu kita, terutamanya ibu-ibu tunggal, ingatlah, walaupun kita rasa susah nak, ada orang lain lebih susah daripada kita. Walaupun kita rasa seorang, kita si pernah keseorangan. Tok madam nak madah, sebab kita tetap ada Allah. Jadi adik kakak, ibu-ibu sekalian, mun ada benda kita rasa beban untuk kita pegang, kita lepaskan perlahan-lahan. Bila tiba masanya kelak, Allah akan beri balik dengan kita. Walaupun kita rasa berat, tapi insyaAllah Allah lebih tahu kudrat kita. Jadi kita bergantung dengan Allah sepenuhnya. Lepaskan supaya nya lebih tumbuh, lebih segar. Jadi adik kakak semua, ibu-ibu, umi-umi, mak-mak semua, apa yang perlu kita lepaskan, kita lepaskan. Jangan bebankan diri kita dengan benda yang kita asyik mampu. Sentiasa kita bergantung dengan Allah. Ingat pesan madam, walaupun kita rasa kita seorang, tapi kita bukan keseorangan. Sebab kita sentiasa ada Allah dan juga orang-orang di sekeliling kita yang sentiasa support kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bagaimanakah cara untuk membuat aduan jika orang ramai mengetahui berlaku kesalahan pelanggaran di bawah akta ini? Sekiranya anda mendapati sebarang pelanggaran, anda boleh membuat menghubungi ataupun menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp Jom Lapo ke talian nombor 010-860-8949 dari hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang, atau anda juga boleh menghubungi pejabat kesihatan yang terdekat. Jadi nasihat kepada orang ramai, hormatilah kawasan larangan merokok, lindungi keluarga dan orang sekeliling daripada asap rokok, dan pertimbangkan untuk berhenti merokok demi kesihatan yang lebih baik. Sesungguhnya tabiat merokok adalah tabiat yang merugikan dan membahayakan kesihatan sendiri dan orang di sekeliling anda. Oleh itu, buatlah pilihan yang bijak, sayangi diri anda dan jangan merokok. Sekiranya anda masih seorang perokok, berhentilah sekarang. Bagi perokok yang ingin berhenti merokok, mereka boleh mendapat hikmat, nasihat dan rawatan dari pakar di klinik berhenti merokok yang ada disediakan di semua klinik kerajaan. Mereka boleh membantu anda untuk berhenti merokok. Akhir sekali, bersamalah kita menyokong pelaksanaan Akta 852 ini demi masa depan yang lebih sihat. Kesihatan adalah tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda. Frekuensi Sarawak.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan pengodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan pengodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Pengodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

0: sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini insyaAllah kita akan bicarakan tentang kisah sirah Nabi Ayyub alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sad ayat 41, "Wadhkur 'abdana Ayyuba iznada rabbahu anni massanil syaitanu binusbin wa 'adzab." Ini maksudnya, dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tentang kisah Nabi Ayyub ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yang mana kesakitan di jasadnya, hartanya dan anaknya, sampai tahap sekdaya sesuatu pun yang sehat di tubuh badannya melainkan hatinya, dan juga yang tinggal hanyalah istrinya yang bernama Rahmah, yang mana beliau adalah seorang wanita yang sabar menghadapi ujian-ujian bersama suaminya meskipun harta dan anak keturunan mereka musnah tanpa sisa. Beliau turut merasakan musibah yang menimpa suaminya, tiada siapa apa-apa, sampai tahap Rahmah iaitu isteri Nabi Ayyub menjadi seorang pembantu demi untuk mendapatkan upah untuk bekerja. Disingkatkan ceritanya, apabila Nabi Ayyub AS melihat keadaan isterinya yang sangat menyedihkan, dengan terpaksa membotakkan kepalanya kerana nak menjual toncang rambutnya aja, kerana nak beli makanan dan sebagainya, maka Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayyub berdoa, "Wa Ayyuba iznada rabbahu anni massanya dur wa anta arhamur rahimin." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Ayyub ketika dia berdoa dengan Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, dari semua yang penyayang." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada Nabi Ayyub alaihi salam, "Urqub bi rijlik. Hadza mughtasalun baridun wa syarab." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Hentaklah kakimu wahai Ayyub, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Di dalam tafsir menyebutkan ada dua mata air yang keluar, yang mencurah-curah airnya, yang pertama untuk dimandikan dan yang kedua untuk minum, yang mana inilah menyebabkan kesembuhan Nabi Ayyub alaihi salam. Ibrah daripada kisah ini adalah sabar itu bukan pasif, tapi sabar itu adalah tanda keteguhan iman. Menurut Imam Al-Maraghi, kisah Nabi Ayyub ini menyedarkan manusia bahawa dunia ini hanyalah ladang akhirat, sementara kewajipan seseorang itu adalah bersabar terhadap setiap cubaan yang dideritai oleh kita di dunia ini, kemudian bersungguh-sungguh ketika menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa bersabar dalam keadaan senang ataupun susah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memegang bahuku seraya bersabda, anggaplah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata pula, jika Anda berada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Jika Anda berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai petang. Gunakanlah peluang masa sihat sebelum datangnya sakit, dan gunakanlah peluang masa hidup sebelum tibanya maut. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, syukur banyak kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersiaran bersama-sama pada kali ini dengan satu tajuk yang menyebabkan kita rasa beruntung, rasa bersyukur, rasa ingin mencapainya, ingin bercita-cita untuk mencapainya. Iaitu tajuk apa? Tajuk syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi nikmat, itulah janji Allah SWT yang mana Allah bila berjanji tidak mungkiri. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah janji bagi syurga, Allah tak mungkiri. Ya Allah, hari inilah juga yang menjadi keberuntungan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, iaitu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Qalu, lalu seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, wa may yaba? Qalu, ya Rasulullah, wa may yaba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan tu? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata baginda Rasulullah SAW, masuklah dia ke dalam syurga. Tapi siapa yang asani, siapa yang tak mentaatiku, dialah orang yang enggan. Siapa yang tak nak masuk syurga tu, tak nak mentaatiku tu, dialah yang enggan. Dengan sebab itu, kali ini kita berpesan-pesan kepada diri kita dan ingatkan tentang betapa beruntung dan bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa kepada kita berita gembira yang sememangnya ada di dalam Al-Quran, menyebutkan siapa yang beramal soleh, lelaki ke dia, perempuan ke dia, dan dia beriman, Allah sediakan bagi mereka itu syurga yang sedikit pun Allah tidak akan menzaliminya. Kat mana ya nak baca? Selain daripada apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bolehlah kita simak dalam surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw unta wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Iaitu yang bermaksud siapa yang beramal saleh, lelaki maupun perempuan, Allah janji syurga pada lelaki maupun perempuan yang beramal saleh dan yang beriman. Ulaika yadkhuluna al-jannah, mereka itu semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga. Wala yuzlamuna naqira, sedikit pun tidak Allah zalimi kita. Alhamdulillah. Maka dengan sebab itu, jom kita pasang-pasang niat, aku nak beriman dengan beramal saleh, aku nak ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana syurga telah disediakan bagi kita. InsyaAllah, dengan rasa syukur dan cita-cita yang tinggi ini, mudah-mudahan kita pakat beramal saleh, berniat, berazam, bertekad, mudah-mudahan menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurganya. Mari kita sama-sama juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita beramal saleh itu, dengan kita panjatkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kita mohon redha Allah, masukkan kita ke dalam syurga dan minta kita dijauhi daripada siksa api neraka. Sekadar itu ingatan untuk semua pendengar Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi sayang. Okey, hari tu hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Aida, terima kasih banyak untuk perkongsian berita jam 6 pagi.
1: Ya, yeah, sama-sama.
0: Aha.
1: Sama-sama.
0: Jadi kita dah memasuki jam yang pertama untuk pagi tok. Mm-hmm. Jadi banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM.
1: Ya.
0: Yeah. Untuk pagi tok noh. Jam yang pertama juga kita ada aura pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak mengembalikan seri pagi anda. Kita semua ada yang mudi-mudi untuk hari tu.
1: Ya, kita mulakan hari kita hari Isnin ya. Menangkan hari tu hari Isnin.
0: Jadi
1: fahamlah kita hari Isnin nak.
0: Ada blues-bluesnya sendiri.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita semua lah ada seorang tok kelak mandi blues, seorang tok kelak apa nama?
1: Apa ya?
0: Temenong si itu pasal. Maklumlah. Si dapat nak move on, ay marik. Oh, best ada ay marik eh.
1: Kan, aduh, best lah Isnin.
0: Jadi, hari tu ada perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Kita nak minta kita orang check kita orang pun mic-up juga. Sebab mun kita dengar mic-up tu, gi okay mic-up ku tu. Mau check dulu. Takut apa.
1: Cerita mic-up.
0: Yes, si kita pagi tu kita ada cerita berkenaan dengan MyCard, di mana MyCard tu nya mun kita dengar ada satu kenyataan tu nak. Yang mana hendaklah ditukar mulai 1 Jun.
1: Eh? Serius lah.
0: Mun nak tahu? Kenalah tunggu untuk jam yang pertama tu. Untuk pagi tu kita akan kongsikan bersama dengan anda sebab ada ciri-ciri terbaru yang sudah pun dimaklumkan baru-baru tu nak.
1: Ya.
0: Kejap lagi kita akan share bersama dengan anda untuk pagi tu. Jadi kita semangat pagi hari Isnin. Bangun, semangat. Okey. Kita nak dengarkan tok lagu tok pun ada kaitan dengan semangat. Kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Payslip dan juga Izo Ekspedisi, Semangat Yang Lenyau.
1: Ui.
0: Sorry FM.
1: Satu jiwa.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa melihat anda tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
8: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
9: Daudi kita ke Bante pagi tu di hari Isnin yang indah.
8: Ya, untuk mengubat hati kita yang luka dan lara di hari Isnin ini. Kenapa mic saya kenapa ini?
9: Kenapa dia?
8: Alah, biasalah.
9: Rasa-rasanya si dapat dah move on Marek dah pergi Bante dah. Rito pagi tu awal pagi tak pergi ke Bante lagi. Jadi untuk aura pagi kita pagi tu sudah pun bersedia di talian untuk pagi Senin tu dah. Kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Rahiman yang sudah pun berada di talian untuk waktu tu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi DJ.
9: Saya Ustaz tu.
10: Okay
8: Ustaz, untuk aura pagi kita itu dengan tajuk kita yang seperti dah disebut oleh rakan DJ tadi, Bab, silakan dengan pengungsiannya.
10: Okay, terima kasih DJ. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Okay, Alhamdulillah. Okay, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi Isnin tu kita kembali bekerja setelah cuti 2 hari. Kita diberi kesempatan lagi untuk menikmati pagi yang indah tu dengan nikmat iman dan Islam. Dan kita pun diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang lagi untuk hidup di dunia tu. Salam sejahtera ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga baginda, para sahabat baginda. Bismillah. InsyaAllah, pada pagi itu, saya akan menyampaikan tazkirah yang ringkas, yang bertajuk, Kawal Kemarahan Dengan Mengambil Wudu. Para pendengar yang dirahmati Allah, marah itu adalah sifat semula jadi kita tu, iaitu manusia. Si ada manusia yang si pernah marah. Adanya yang sekejapnya marah, ada sekejapnya tenang. Ada orang jenisnya sentiasa nak marah. Kita tunggahnya sebagai panas baran. Ada juga orang yang tenang, tapi ada juga masanya yang akan marah. Ialah sifat kita manusia tu, sifat semula jadi kita manusia tu. Namun di dalam Islam, ada mengajar kita supaya mengawal kemarahannya agar tidak membawa kepada dosa, membawa kepada pergaduhan dan membawa kepada penyesalan. Sebab pada masa kita marah ya, maka macam-macamlah yang perkara yang si bagus akan keluar sebab kewarasan fikiran kita akan hilang separuh. Sebab ialah banyak perkara yang negatif yang akan keluar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat yang meminta nasihat. Baginda hanya menyebut jangan marah. Baginda mengulanginya beberapa kali dan menunjukkan bahawa mengawal kemarahannya adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita seorang Muslim. Jadi apabila seseorang yang marah, syaitan akan mudah mempengaruhi fikiran dan tindakan kita. Sebab ialah kadang-kadang ketika kita marah, seseorang ya boleh mengeluarkan kata-kata kesat, kata-kata kasar, memutuskan hubungan silaturahim, okay, malah melakukan perkara yang disesalinya kemudian hari kelak. Contohnya yang buat keputusan yang besar tadi dalam keadaan marah. Okay, jadi dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengajarkan bahawa kemarahannya adalah datang daripada syaitan. Okay? Dan syaitannya dijadikan daripada api. Jadi, maka api dapat dipadamkan dengan air. Oleh itu, apabila seseorang yang marah, maka Nabi SAW anjurkan untuk kita ambil wuduk. Okay? Ambil wuduk tu bukan sekadar kita nak membersih anggota badan, bukan sekadar untuk kita nak sembahyang, tapi wuduk tu fungsinya juga adalah untuk meredakan kemarahannya tadi. Okay? Tetapi wuduk tu dapat menenangkan jiwa dan hati kita. Air wuduk yang memberi kita kesegaran, meredakan tekanan emosi dan membantu kita berfikir dengan lebih tenang. Okay? Kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita tu, di tempat kerja kah, di jalan raya kah, di rumah kah, atau di media sosial, kita mudah tersinggung dan cepat melenting. Cepat marah lah. Utamanya kita di dalam kereta lah, contohnya driving nak pergi kerja, driving nak pulang kerja. Okay? Kemungkinan ada yang tengah driving kenek tu, dengar tazkirah kita tu pun tengah marah juga. Okay? Macam-macam lah. Okay? Apa yang berlaku, apa yang bertemu di jalan raya, yang macam-macam ada. Okay, jadi di sialah kita akan mudah marah, lambat kita nak turun kerja, jam kita nak balik kerja. Okay, jadi oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita beberapa cara untuk mengawal kemarahan. Okay, mun kita tadi tengah marah, okay, dan kita marah ya dalam keadaan berdiri, maka Nabi nyuruh kita duduk. Okay, mun kita marah dalam keadaan berdiri tadi, maka kita disuruh duduk. Okay, mun masih juga kita marah dalam keadaan duduknya tadi, Nabi suruh kita guring, berbaring. Okay, okay. Dan mun masih juga marah, maka kita diminta untuk beristighfar dan diam saja. Okay, supaya si mengeluarkan apa-apa perkataan, supaya si mengeluarkan apa-apa keputusan. Okay, jadi pendengar yang dikasihi Allah, okay, orang yang kuat tu bukan orang yang orang yang menang bergaduh, menang berkelahi, bukan. Okay, orang yang menang tu, orang yang kuat tu adalah orang yang mampu mengawal dirinya ketikanya marah. Okay, semua orang dapat mengawal dirinya ketikanya marah. Okay, kebanyakan orang pada masanya marahnya lah yang ngeluar apa semua di dalam pikirannya, ngeluar semua apa di dalam kemarahannya tadi dengan kata kesat, dengan nyumpah dan sebagainya. Ia adalah bukan orang yang kuat. Jadi semoga kita tu menjadi insan yang lebih sabar, tenang dan sentiasa menjaga hubungan kita tu sesama manusia. Okay, sekian aja tazkirah ringkas pada aura pagi saya pada hari itu, DJ. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan bersama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya, terima kasih Ustaz untuk perkongsian aura pagi kita pada hari ini, insyaAllah. Kelak kita jumpa lagi dalam edisi yang seterusnya. Assalamualaikum.
10: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
12: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: Cerita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, masuk untuk kita kongsikan slot berita keluarga. Jadi untuk waktu tu 6.45 minit pagi sampai pukul?
2: Sampai pukul 7 pagi. Kita aktifkan talian berita keluarga. Dan dua talian yang boleh kita hubungi adalah 082-245-700 dan juga 082-245-800.
1: Okey guys, untuk pagi tu sedikit pesanan untuk kita orang yang nak menghubungi kami orang di Sarawak FM. Pastikan kita orang jauh daripada radio kita orang ataupun kita kecilkan sikit radio kita orang. Sebab kita tahu kita memang bila call dah tak nak masuk radio Sarawak dan dengar suara jimpun yang memang pasti ada. Tapi untuk mengelakkan dari berita keluarga yang disampaikan dengan si jelas ataupun kurang lancar, jadi apa kata kecilkan sikit volume radio kita orang. Dan sikit lagi, pastikan kita orang dah siap-siap berita keluarga kita orang. Isi berita keluarga maksudnya di situ bilanya dikebumikan, bilanya meninggal tarikhnya, dan akan diuruskan di sini. Macam tu perlu diambil berat. Dan sikit juga lagi, macam kita orang mesti ada ahli keluarga yang mungkin ada di beberapa tempat, jadi ia pun kena ambil kira juga. Takut kelak bila dipadah dah disampai tenau, ya Allah, ahli keluarga di contoh Terengganu lupa disebut tak? Ahli keluarga di Singapura tak lupa disebut. Jadi untuk mengelakkan daripada macam tu, apa kata mun paling senang lah tulislah nak. Okey. Jadi sekali lagi kita wawakan nombornya adalah
2: 082-245-700 dan juga 082-245-800.
1: Okey, berkenaan dengan MyCard tu, ada kenyataan yang baru-baru tu mengatakan MyCard wajib ditukar mulai 1 Jun. Apa yang kita orang perlu tahu tentang penukaran MyCard baharu tu? Sebelum tu kan dah ada kenyataan yang mana ciri-cirinya ditambah baik. Yes, jadi MyCard versi baharu bakal diperkenalkan mulai 1 Jun dengan ciri-ciri keselamatan yang lebih canggih berbanding dengan MyCard yang kita ada sedia ada kira tu. Jadi sehubungan itu, rakyat Malaysia diingatkan supaya si perlulah berpusu-pusu ataupun bergaut-gaut menukar terus MyCard baru pada 1 Jun tu kelak.
2: Betul.
1: Dan perkara tu sudah pun dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang mengatakan si ada peruntukan yang mewajibkan pemegang kad pengenalan lama menukar MyCard setidaknya secara serentak sebaik sahaja versi baru diperkenalkan. Dan KDN juga menegaskan MyCard sedia ada masih sah dan boleh digunakan seperti biasa selagi berada dalam keadaan baik serta memenuhi syarat perundangan semasa. Maksudnya di situ, andai katalah dalam tahun tu tenau kita orang baru je duka MyCard. Update apa nama
2: alamat
1: gambar kan, gambar sebelum tu si ada nak macam gambar berdouble lah nak. Kira tu dah ada gambar macam ada gambar kita orang nak, lepas tu ada macam hologram di sia. Jadi mun masih lagi baru si ada masalah, masih lagi dapat digunakan. Jadi difahamkan golongan yang pertama kali mencapai umur 12 tahun dan membuat permohonan kad pengenalan selepas pelaksanaan sistem baru akan menerima MyCard versi terkini secara automatik. Jadi toklah apa nama yang baru aja diperkenalkan.
2: Ya, jadi perlulah kita orang madah tik kami-kami pergi ke serbu ke JPN ya, semata-mata kita orang nak nukar MyCard versi baru. Ya, ada masa sebenarnya. Lepas 1 Jun pun kita orang nak nukar pun tak ada masalah. After all, kita orang pun MyCard lama pun masih valid.
1: Betul. Dan antara ciri keselamatan untuk MyCard baru tu tadi nya adalah turihan laser ultra ungu, hologram lepas ia kod respon patas QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Bagaimanapun untuk MyCard baru tu nyasi akan dilengkapi dengan elemen TNG. Dan selain MyCard, MyPoka dan MyTentra turut akan menampilkan versi baru bulan depan. Jadi pun kita amati di situ nyampun rupanya nang eh benarkah my cut tu contoh dia macam my cut tahun 20-40 lah.
2: Ya, advance sebab pialahnya dilengkapi dengan ciri-ciri baru, mesti pun rupanya pun mesti barulah.
1: Oh, lepas saya alamatnya di sini oh. Sebelah Noya QI kah?
2: Kan dalam QI ya
1: dah,
2: kita pun
1: putiran. Lah. Oh, okey. Jadi ada ruang kosong di sini.
2: Hmm.
1: Pada ringkas ya.
2: Cik perlulah kita pandai-pandai nangkah apa-apa
1: ni tahu ya. Nangkah apa DJ Bab DJ Eda
2: jangan
1: dia tahu dah. Okey, perkongsian yang kita petik daripada lubangmerah.com.my dan kembali lagi selepas tu untuk perkongsian yang seterusnya semuanya dalam
2: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Ya, 6.56 minit pagi. Masih lagi dalam surat berita keluarga untuk pagi tu. Saya bertemankan dengan Aida dan Jok Bab Adudu. Pergi ke kedai membeli setem. Jangan lupa dengar Sarawak FM.
2: Okey. Jangan nyuruh kami membeli pantun anda ya.
1: Si.
2: Saya tidak pandai berpantun.
1: Si. Kita ada dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. Jangan lupa dengar Sarawak FM. Sebab okay. Tepat pukul 7 pagi tu kita ada apa ya dah?
2: Kita ada berita daripada pusat berita RTM. Okey, dan selepas ya akan kembali lagi bersama dengan kami Dua Bab.
1: Yes, kita ada info cuaca, kita ada info trafik, lepas ya juga kita ada trending juga untuk jam yang kedua.
2: Yep.
1: Jadi kembali lagi untuk jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak
2: #Geng
1: Pagi Kita.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan siasatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement kan, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan ambil tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hari itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kedah terpapit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu ustaz untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, sama ada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam nanti. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Persatuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamat jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi melepasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masa alat dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada 150 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca yang akan dibawakan oleh rakan kita pada Met Malaysia dan di talian Faizan. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 11 Mei 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimana pun tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan dan Kapit. Pagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Faizan. Selamat tugas.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
5: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
6: Ah, benar ya, benar.
5: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
6: Oh, jangan rapat gila noh.
5: Jangan rapat.
6: Nah.
5: Kaya gunakan isyarat. Jangan tak lu
6: signal.
5: Tangan lu belok
6: sakit hati.
5: Sakit hati sik
6: kau.
5: Ah, nak cemas apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka Rebi.
6: Tapi bini

0: Okey, untuk info traffic kita jam yang kedua tu dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Seperti biasa di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini menuju ke Belatan Imat. Seterusnya beralih ke Jalan Astana di hadapan Sekolah SK Encik Buyong. Trafik mula dilaporkan bergerak perlahan tetapi terkawal. Jadi berhati-hati kepada kita orang yang hantar anak untuk pagi tu. Dan beralih pula ke susur keluar Jalan Depoh ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Begitu juga dari Jalan Semariang menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Manakala Jalan Tun Salahuddin menuju ke Bulatan Abang Haji Abdillah serta Bulatan Gresik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Kembali lagi ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satu dilaporkan sesak tapi terkawal. Jadi 12 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. So, saya beralih ke Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Taman Budaya, Jalan Wer, Jalan Batu Lintang, Jalan Simpang 3, Jalan Tun juga ke Belatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak. Trafik mula sesak tetapi terkawal. Jadi 20 minit kelewatan dijangkakan. So, saya beralih ke Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu di sepanjang Jalan Batu Kawam menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 17 minit kelewatan dijangkakan. Begitu juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan. Beralih seterusnya ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen, Jalan Dato' Muhammad Musa serta Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 42 minit kelewatan dijangkakan. Okeylah guys, mun ada sebarang kerosakan, jeraya berlubang kah, ataupun ada aksiden kah, ataupun kerosakan ataupun jam yang luar biasa di tempat laluan kita orang pagi tu, kita orang boleh laporkan melalui FB Sarawak FM untuk pagi tu. Okey, jadi hati-hati dalam pemanduan kita orang, jaga jarak dan hal laju. Pakai isyarat jika kita orang nak nukar laluan dan jangan main handphone masa kita orang driving. Dan kami orang di Surat FM doakan agar kita orang selamat ke tempat kerja dan destinasi kita orang. Jangan lupa hantarkan komen kita orang untuk topik kita pagi tu guys, bersama dengan Duo Pagi Kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Okey, sudah pun 7.30 minit pagi untuk waktu tu. Jadi, masih lagi dalam Selamat Pagi Sarawak untuk merupakan jam yang kedua.
6: Betul.
0: Dan masih lagi bertemankan dengan kami, Bab Adudu dan juga
6: saya, Aida.
0: Sampai pukul 10 pagi. Jadi, training kita untuk pagi tu.
6: Yep.
0: Yang tu yang kami nanggar malam tadi tu. Tengah malam tadi yang mula... Mula-mula dari sikit portal tu. Dia berjangkit kepada portal lain. Lalu di-share seluruh
6: portal.
0: Portal jagat raya.
6: Okey.
0: Okey. Yang tu kita petik daripada cosmo.com.my berkenaan dengan ada sebuah kenderaan tu yang udah dalam, kata orang, dah terlibat dalam kemalangan. Dah merik double signal. Tapi masih ada pengguna jalan raya lain yang masih lagi laju. Maka bertembunglah kenderaan tersebut.
6: Berlakulah kemalangan.
0: Yes. Jadi kemalangannya lalu berantai. Jadi yang tu tular sebuah video di media sosial memaparkan kemalangan melibatkan beberapa kenderaan di sebuah lebuh raya dipercayai menghala ke Plaza Tol Duta kira-kira malam tadi pukul 10.52 minit malam. Jadi video yang dimuat naik di Threads, pengguna yang bernama Hasanah terdapat sebuah kenderaan dipercayai terbabit dalam kemalangan terlebih dahulu sehingga berada dalam keadaan melintang di lorong kanan. Maksudnya di lane laju.
6: Laluan laju.
0: Yes. Dan video berdurasi 18 saat itu turut menunjukkan sebuah Pro 2 Myvi yang berhenti di belakang kenderaan terbabit sambil memberikan lampu isyarat berkembar sebagai amaran kepada pengguna jalan raya yang lain. Bagaimanapun, keadaan bertukar sebaliknya apabila sebuah kenderaan lain gagal mengelak lalu merempuh kenderaan yang berada di hadapan Myvi tersebut.
6: Okay.
0: Dan rakaman tersebut yang tular di media sosial menerima pelbagai reaksi dengan rata-rata menyifatkan bahawa pemandu di lokasi si peka dengan situasi berkenaan.
6: Ini terlalu laju, Kak?
0: Yes, memang terlalu laju. Lepasnya kereta nak terlibat dengan kemalangan yang tadi, yang melintang di lane laju, udah merik double signal. Lepas ya, ada sebuah kenderaan lagi, kiranya cover lah. Ia cover kenderaannya untuk madah dengan pengguna jalan raya yang lain. Suruh perlahankan kenderaan sebab ada sebuah kenderaan sedang berada dalam kemalangan. Tapi ya, dah nama di highway, orang laju.
6: Memanglah laluan laju, belah kanan sekali. Memang susahlah hanya nak break kan.
0: Jadi seperti yang kita orang anggar di FB Sarawak FM kita tu, di sialah yang pun apa nama, petikan daripada cosmo.com.my dan kita orang boleh saksikan sendirilah video yang dipaparkan di portal berita tersebut. Dan mungkin kita anggar di situ tau, yang pun kenderaan ya, Masya Allah. Nang ialah kata orang nang berjangkit-jangkit dia apa accident tu.
6: Kena langgar dua kali mungkin kita langgar.
0: Lepas saya lagi ada lagi sebuah kenderaan melanggar dua kali lah kenderaan tu dah melanggar dan melibatkan berapa 3 buah kenderaan di sia.
6: Tapi macam ni keadaan mangsa di dalam kenderaan dia kita pun si tahu kan.
0: Belum dapat dipastikan. Dan ada yang beri noya komen. Semua pemandu salah. Dah nampak kemalangan berhenti perlahan bukan makin laju. Tapi keadaan malam.
6: Malam lagi pun ya kan highway. Bilanya highway kereta tengah laju semua memanglah si alert.
0: Betul. Sebab kita dengar keadaan semua laju, semua laju, semua laju. Tersik tahu pun apa di depan nun. Jadi itulah yang kita kongsikan sebagai iktibar dan juga pengajaran kita bersama. Sebab bila kita memandu pada waktu pagi tu nak, kita kadang-kadang si tahu laju je kita. Di depan nun ada apa nama? Kemalangan kah? Jeraya berlubang kah? Ataupun si gate. Haiwan.
6: Baitnya haiwan
0: biawak, ular ataupun pusak, anak pusak. Sebab benda tu pernah terjadi dengan kami. Selang sebuah kenderaan di depan kami dia terpaksa slow. Kami dah takut dah sebab highway. Ada pusak melintas jeraya
6: tiba-tiba.
0: Nya bukannya pusak yang kata orang yang suka dah bermain. Nya pusak dah nang dah nunggu masa aja kata orang. Nya slow-slow, nya siduli. Slow-slow. Terpaksalah orang semua, semualah orang berhenti. Benda tu berlaku di sekitar jalan tol lah, mesti silap kami. Jadi semualah yang
6: terpaksa
0: keluar
6: lah.
0: Terpaksa slow, terpaksa keluar, ngalih pusat etik ke tepi.
6: Siapalah, ya namanya nasib kita alert. Mungkin kita asyik alert,
0: kita bingung sikit. Takut yang berada nun belakang nun dan yang laju. Ya itulah.
6: Betul.
0: Jadi berhati-hati kepada anda yang berada di jalan raya pada waktu tu 7.35. Yang berjaya hantar anak, tahniah untuk anda. Sampai opis awal, tahniah juga. Okay. Jadi tu perkongsian yang sempat kita kongsikan untuk trending kita pada pagi tu. Dipetik daripada cosmo.com.my. Kembali lagi selepas tu kita ada tajuk utama Akhbar Sarawak FM
6: Satu Sejiwa. Segment trending.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

hati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar. Okey, untuk tajuk utama akhbar kita, jam yang kedua, 7.46 minit pagi.
1: Ada sikit je.
0: Satu sahaja
1: akhbar untuk hari ini, iaitu utusan Borneo. Okey, di muka hadapan dimuatkan platform digital Job Sarawak dilancarkan. Ia adalah sebagai salah satu langkah perkukuh sistem padanan pekerjaan sedia data pasaran buruh secara nyata. Juga dimuatkan ini dari Sibu, wanita warga emas maut kemalangan di Jalan Sibu Bintulu. Juga dimuatkan adalah Agong dan Raja Permaisuri menzahirkan ucapan selamat Hari Ibu. Manakala di muka kaki dimuatkan langkah penjimatan kerajaan manifestasi disiplin fiskal perkukuh daya tahan ekonomi. Manakala ruangan tempatan di muka surat 3, pembangunan baut tourism dan culture park disokong. Di muka surat 6, ruangan dunia, 25 maut dalam serangan Israel di Lubnan. Di muka surat 4, penguasaan STEM BI pemacu pembangunan modal insan. Manakala di muka surat 5, kualiti hidup rakyat juga perlu diberi perhatian. Manakala di muka surat 6, ruangan tempatan, ketepikan perbezaan antara kepercayaan tradisi tradisional dan juga agama. Manakala di muka surat 7, kerajaan beri perhatian terhadap pembangunan luar bandar. Manakala nasional muka surat 4, obstiris 4.0, 556 kes direkod, nilai rampasan lebih 23.1 juta ringgit. Untuk ruangan sukan pula dimuatkan EPL, Manchester City raih kemenangan 3-0 mengatasi Brentford hasil sentuhan berbisa Doku sekaligus mengekalkan sisa harapan mereka untuk mengejar gelaran. Untuk juga dimuatkan Pestasa sasar penyertaan pasukan luar negara bagi kejohanan pada masa depan. Pestasa adalah Persatuan Sepak Takraw bahagian Sri Aman. Dan Liverpool pasrah dirantai Chelsea 1-1 di laman sendiri. Liverpool pasrah dirantai Chelsea 1-1 di laman sendiri.
0: Salah.
1: Awak janganlah begitu.
0: Salah, Tek.
1: Janganlah begitu. Sudahlah, itu sajalah untuk utusan Borneo. Siapa diulang?
0: Baik, selepas tu menyusul bersama dengan Madam Lisa Poli untuk refleksi diri. So guys, jangan kesini sini. Tepat pukul 8 pagi, kita ada ringkas 8 pagi.
1: Betul.
0: Dan untuk tajuk kita pada pagi tu berkenaan dengan apa, Tek?
1: Jika diberi sikit, satu permintaan.
0: Sikit satu.
1: Dan hari ini ia dimakbulkan. Apakah permintaan itu?
0: Saya mau ada mesin masa.
1: Time travel. Oh, yang kita boleh pergi ke hadapan, yang kita boleh pergi ke belakang. Okey, baiklah. Dan kita orang macam ni. Mesti kan ada permintaan yang kita orang ingin gila dimakbulkan. Mun hari tok lah. Hari tok kita orang mau permintaan, kita orang dimakbulkan. Apakah permintaannya?
0: Sama adanya melibatkan kesihatan.
1: Ya, ia boleh melibatkan kesihatan, boleh melibatkan kerjaya, dan juga boleh melibatkan
0: keuangan.
1: Keuangan. Apa juga lagi?
0: Peluang.
1: Ya, pertumbuhan pribadi ataupun masa yang berkualiti bersama keluarga.
0: Peluang tu, mun dikatakan peluang tu, ia macam contohlah. Seperti yang kita madah sebelum tu dalam tajuk kita, mesti silap kami, ada beberapa tajuk kita yang sebelum tu, peluang tu nya berkaitan macam, okey, contohlah kita diberi peluang untuk menyaksikan konsert pertama kali diadakan di Malaysia, konsert Michael Jackson.
1: Yes.
0: Contohlah kita diberi peluang untuk kita orang ada tiket pergi. Pergi je datang. Adakah kita orang pergi ataupun isi? Mungkin kita orang diberi peluang macam ya. Ni kita orang pergi ataupun mun nak diulang balik si dapatlah.
1: Betul.
0: Jadi macam ni, boleh kongsikan bersama dengan kami dua. Aida, pagi tu di ruangan komen. Jangan kita orang hantar dalam inbox ah, hantar di ruangan komen untuk pagi tu. Okey, jadi tajuk kita Mun Diberi Peluang.
1: Ya, Mun Diberi Peluang. Okey, untuk ditunaikan permintaan hari tu, apakah permintaannya?
0: Okey, jadi terus bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak
0: hashtag Geng Pagi Kita.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri hari itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tak perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Nya si dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita tok manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita tok nya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir apa yang kita fikir ya. Nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif tak alulah. Cuma punya macam tu, punya si jadi macam tu. Sudah. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu padah dengan rimpun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak pola. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nya ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus. Siapa aja yang naik terbadannya, terusnya akan gugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo . Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita pun. Jadi setiap hari pun ada fikiran yang negatif, kita kawal dengan diri, padah dengan diri pun. Okey. Memang benda tu wujud, aku manusia, aku kawal diri kumpul. Apa yang patut aku pola, apa yang patut aku fikir supaya jadi lebih positif. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
2: anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Mahasiswa perlu terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Perdana Menteri Dato'